0: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku mendorong penguatan angkutan penyeberangan sebagai salah satu kunci konektivitas sekaligus penggerak ekonomi di wilayah kepulauan. Transportasi penyeberangan dinilai berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga pelayanan dasar antar pulau. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Samuel Huai, mengatakan konektivitas yang lancar, aman, dan terjangkau menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Hal itu disampaikan saat membuka Focus Group Discussion atau FGD bidang penyeberangan di Ambon Selasa kemarin. Menurutnya, pengelolaan transportasi penyeberangan harus dilakukan secara menyeluruh dengan mengutamakan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari, hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga kerukunan demi masa depan yang lebih baik.

Laki-laki yang gomis. Ya, selamat pagi buat saudara. Pagi ini yang dengar Katong ya. Selamat beraktivitas buat buat saudara. Hari ini Katong sudah masuk di hari ke-9 di bulan September 2026. Dan terkhusus untuk buat saudara yang masih tetap setia dengan Katong, selamat pagi, semoga terhibur dengan Katong pung lagu-lagu. Ya, Katong mau sapa nih yang di Wonosobo, Ibu Wiga. Selamat pagi Ibu Wiga di Wonosobo. Katanya mantap lagu-lagunya, gitu dong, sesekali munculin lagu-lagu lama. Terima kasih Perompet Ambon. Iya, dangke Bu Yuga. Tepuk tangan untuk Ketompong MD, Bung Hence. Iya. Dan buat saudara Ketong lanjut lagi, tapi sebelum lanjut Ketong mau kasih informasi para saudara. Ada informasi terbaru ya. Yang cukup membanggakan dari Negeri Rutong, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Jadi Bapak Saudara, Desa Wisata Negeri Rutong berhasil masuk dalam 15 besar desa atau kampung wisata Indonesia pada ajang Wonderful Indonesia Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di Selasa 8 September 2026. Pencapaian ini menjadi bukti atas komitmen masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata berbasis budaya, alam, dan kearifan lokal yang dimiliki oleh Negeri Rutong. Keberhasilan ini juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas destinasi wisata, pelayanan kepada wisatawan, serta pelestarian budaya dan juga lingkungan. Masuknya Negeri Rutong ke jajaran 15 besar desa atau kampung wisata terbaik di Indonesia diharapkan semakin memperkenalkan potensi pariwisata yang ada di Provinsi Maluku, terlebih khusus di Kota Ambon, ke tingkat nasional maupun internasional. Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan. Ya, Bapak Saudara, pengelola pariwisata Negeri Rutong, Ricardo Makatita, Anto bilang ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh kelembagaan dan masyarakat Negeri Rutong yang terus mengembangkan sektor pariwisata. Katong baru saja memulai pada tahun 2022 dengan membangun fondasi pariwisata. Fondasi pariwisata yang dimaksud berupa pariwisata alam, budaya, kearifan lokal, serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh Negeri Rutong.

0: Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi, kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno. Budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku. Supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.
1: Satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Basudara, katong harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, Basudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, Basudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, Basudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab katong semua, Basudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Ajis Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

0: back again. Engelbert rap with my brother. I'm on the microphone.
1: Beserta masih dengan Tony Pro Ampas, Suara Budaya Maluku. Kata masih lanjut lagi, jangan khawatir. Kata masih ada donci-donci yang akan kita siapkan for Basudara. Lalu kata masih punya kabar-kabar juga pasti untuk Basudara semua. Basudara baru dibentuk komunitas pecinta tim nasional Jerman di kota Ambon, Maluku, yang langsung ambil bagian dalam memeriahkan hari ulang tahun HUT kota Ambon ke-451. Senin 7 September 2026. Jadi Basudara komunitas yang dipimpin oleh Lutfi Ode bersama para anggotanya itu tampil dalam karnaval HUT Kota Ambon bertajuk Manise. Nah, para anggota komunitas pakai berbagai atribut timnas Jerman atau Die Mannschaft. Kehadiran mereka menjadi bagian dari semarak perayaan HUT Kota Ambon yang tahun ini mengusung tema Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju. Pembina komunitas pecinta timnas Jerman Kota Ambon, Karel Sampe, mengaku bangga dan bahagia dapat ikut ambil bagian dalam perayaan hari jadi Kota Ambon ini. Lalu menurut Antua, Kota Ambon seng hanya memiliki keindahan alam dan masyarakat yang ramah, tapi juga memiliki kecintaan yang kuat terhadap sepak bola. Antua menyebut jumlah pecinta timnas Kota Ambon, timnas Jerman di Kota Ambon itu cukup banyak. Karena itu keberadaan komunitas tersebut diharapkan menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyalurkan kecintaan terhadap sepak bola, khususnya timnas Jerman. Dan Antu berharap komunitas yang baru terbentuk tersebut dapat terus berkontribusi dalam berbagai kegiatan positif di Kota Ambon. Ya, saudara, katong lanjut lagi deng donci-donci di Pro Ampa.

0: Gandaria atau yang berbahasa Latin Bowea macropila griff merupakan salah satu tanaman buahan khas Maluku yang perlu dibudidayakan karena bermanfaat secara ekonomis dan ekologis. Dengan warna buah yang masih muda hijau muda, warna buah masak atau tua kekuningan, bentuk buah bulat, kulit buahnya licin, warna dagingnya kuning, dan biji buah berwarna ungu serta rasa buahnya manis keasaman. Gandaria yang masih muda banyak dimanfaatkan sebagai manisan. Manisan gandaria merupakan suatu makanan yang digemari masyarakat Maluku. Manisan ini terbuat dari bahan asli buah gandaria, gula pasir, garam, cabai, dan makanan ini tergolong sebagai manisan basah karena buah ini kaya akan air, serat, dan vitamin C sebagai antioksidan. Makanan ini dapat dijadikan oleh-oleh khas Ambon bagi para wisatawan yang berkunjung ke Ambon.
1: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

preview.

Suku Kei merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Efaf, yang artinya Pulau Babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki bentuk kekerabatan yang cukup kompleks dengan kesatuan kerabat yang terkecil. Dalam masyarakat Kei adalah keluarga inti yang disebut dengan Rin, Rahan, atau Up. Orang Kei menganut prinsip garis keturunan yang bersifat patrilineal.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Saudara, Kasatgas Wil Maluku Densus 88 AT Polri Kombes Pol Iwayan Sukarena menegaskan penjagaan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program strategis yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, namun perlu diperkuat dengan program deradikalisasi dan penjagaan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Program deradikalisasi selanjutnya ditujukan bagi orang yang telah terpapar paham ekstrem serta warga binaan yang telah menjalani hukuman. Pembinaan dilakukan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat dengan meninggalkan pemahaman yang mengarah pada kekerasan. Sementara program pencegahan diarahkan untuk mengantisipasi terjadinya aksi teror sekaligus

Indonesia kaya akan makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional dari Maluku, terkhusus kota Ambon, yakni sagu tumbu. Sagu tumbu adalah salah satu makanan tradisional yang unik, karena bahan dasarnya berasal dari tanaman khas Maluku yaitu sagu dan kenari. Bahan dasar pembuatan sagu tumbu bersumber dari perpaduan antara tepung sagu kering, gula merah, dan biji kenari. Bahan ini diolah secara tradisional dengan cara ditumbuk di dalam lubang atau lesung, makanya disebut sagu tumbuk. Karena dibuat dengan cara ditumbuk, itulah sagu tumbuk. Salah satu makanan khas Ambon yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi jajanan enak dan bergizi. Cita rasa campuran antara rasa sagu, kenari, dan manis gula merah. Sagunya terasa lembut dengan butiran halus, harum kenari, serta manis khas gula aren.

Dita, Ali, Katung Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari Katung terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang Katung rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas Katung sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

90.1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar setia Perompet Riamen dimanapun berada. Salam jumpa dengan Beta Itawakano di siang hari ini. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat, selalu semangat ya. Di hari ini katong sudah di tanggal 9 bulan 9 2029. Salah ya, 2026. Semoga katong punya hari-hari selalu dihiasi dengan kebahagiaan. Amin. Amin dong yang dengerin, amin dong. Selalu dihiasi dengan kabar-kabar yang baik ya. Kemudian diberikan kesehatan, keceriaan, kemudian semoga resolusi di tahun ini sebelum akhir tahun nanti terwujud semua, terkabul semua, terlaksana semua. Nah, di siang hari ini seperti biasa Beta akan hadir Bata membahas saudara dong pastinya sampai nanti kata menjemput pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Nah, di hari ini pendengar ya, setelah tadi ada Kak Ica ya. Kak Ica cantik yang sudah menghiasi ruang dengar pendengar semua dari subuh tadi ya, dari jam 5 sampai jam 11. Sekarang gantian dulu dengan Itawakano di sini. Nah, nanti setelah ini akan ada beberapa informasi, kemudian donci-donci juga ya yang akan Beta hadirkan. Jadi perbasudara dong ada stay tune ya. Yang sedang mendengarkan katong di siang hari ini jangan kemana-mana ya, jangan ganti stationnya. Tetap di 90.1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Suku Kei merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Evaf, yang artinya pulau babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki bentuk kekerabatan yang cukup kompleks dengan kesatuan kerabat yang terkecil. Dalam masyarakat Kei adalah keluarga inti yang disebut dengan Rin, Rahan, atau Up. Orang Kei menganut prinsip garis keturunan yang bersifat patrilineal.

Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, bahas saudara, beragam informasi, hiburan, dan Donci juga masih akan katong hadirkan di jam ini. Para saudara dong yang ada stay tune dan katong di siang hari ini, jangan ganti station, tetap di Prompot FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

Mbak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kembali pahlawan dan pejuang asal Maluku Abdul Muthalib Sang Ngaji agar ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Haji Abdullah Fanat saat menerima ya aspirasi jajaran mahasiswa Universitas Islam Negeri AM Sang Ngaji di lapangan Merdeka Kota Ambon pada Senin 7 September 2026. Di sela-sela pembukaan Festival Benteng New Victoria 2026, para mahasiswa menyerahkan buku biografi AM Sang Ngaji seraya menyampaikan harapan besar agar tokoh pejuang tersebut mendapat pengakuan resmi dari negara. Wagub Fanat menyambut langkah-langkah generasi muda tersebut.

0: kan dan diajukan ulang ke pemerintah pusat. Menurutnya, semata nama AM Sangaji sebagai nama kampus UIN di Maluku menjadi bukti bahwa rekam jejak perjuangannya diakui negara. Pemprov mengajak seluruh elemen masyarakat dan akademisi untuk menggandeng tangan mengawal proses pengusulan tersebut hingga tuntas.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Puluh koma satu FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Samangi.

0: Basudara, penyelenggaraan Festival Benteng New Victoria 2026 di lapangan Merdeka Ambon pada Senin 7 September 2026 menjadi panggung pembuktian eksistensi Ambon sebagai UNESCO Creative City of Music. Ajang ini memadukan pameran sejarah dengan kreativitas seni modern. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menyatakan bahwa pertunjukan musik lokal, sanggar budaya, dan panggung seni tradisional dalam festival ini membuktikan hidupnya ekosistem kebudayaan Maluku. Seni budaya daerah dinilai mampu bersanding erat dengan industri kreatif masa kini. Wagub mendorong para pelaku ekonomi kreatif, seniman, dan sanggar budaya untuk memanfaatkan momen ini secara optimal. Sinergi antara cagar budaya dan ekonomi kreatif diyakini dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi kesejahteraan warga. Dan selain hiburan dan pertunjukan seni, festival ini juga turut menggerakkan sektor UMKM lokal di sekitar lokasi acara. Kehadiran ribuan pengunjung dan undangan menjadi stimulus positif bagi perputaran ekonomi di Kota Ambon. Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan kebudayaan berbasis kolaborasi dan langkah ini diambil agar potensi seni dan sejarah daerah dapat menjadi motor pendorong pembangunan Maluku yang berkelanjutan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Deta herange, kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, perundungan atau bullying terhadap anak dapat menjadi salah satu faktor yang membuat mereka mencari lingkungan pertemanan di dunia maya. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian ketika komunitas yang ditemukan justru memiliki ketertarikan terhadap kekerasan, sebagaimana disampaikan Kasat Gaswil Maluku Densus 88 AT Polri Kombes Pol I Wayan Sukarena. Dikatakan anak yang tidak memperoleh teman atau merasa terasing dalam kehidupan nyata dapat mencari penerimaan melalui ruang digital. Interaksi tersebut kemudian berpotensi membawa anak masuk ke dalam kelompok yang memiliki pengalaman maupun ketertarikan terhadap kekerasan. Menurutnya, hubungan yang terbentuk melalui komunitas digital dapat memberikan rasa memiliki kepada anak yang sebelumnya merasa terisolasi. Namun lingkungan tersebut menjadi resiko apabila di dalamnya terdapat konten yang mengarah pada kekerasan atau mendorong perilaku ekstrim. Ia meminta orang tua, pihak sekolah tidak mengabaikan perubahan perilaku anak termasuk perubahan sikap dan pergaulan. Deteksi lebih awal dinilai penting agar anak yang mengalami persoalan sosial dapat segera memperoleh pendampingan yang sesuai.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pengurus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: Di balik lahirnya kota Sowe. Ah, seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar perempat di seluruh Nusantara, Bompo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk Line Interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar perempat di seluruh Nusantara, Bompo di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayah juga mau langsung nyapa aja nih rekan ayah yang ada di RRI Perempat Kupang. Di sana ada kakak Jen ya, kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Perempat Kupang. Di sana ada kakak Jen. Halo kakak Jen.
1: Halo, selamat siang Mbak.
0: Selamat siang Kak Jen.
1: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya Mbak.
0: Betul,
1: ya?
0: Kita biasanya di sini dipanggilnya Empok ya. Yeah.
1: Empok Mariana.
0: Empok Mariana. Kalau di sana manggilnya okay. Apa biasanya nih Kak Jen?
1: Panggil kakak aja.
0: Kakak aja ya.
1: Iya.
0: Iya, Kak Jen. Sebelum kita ngobrol di tema sore sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
1: Masih siang.
0: Oh, masih siang. Oh, ya. Oke, baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
1: Iya. Iya, Mpok Mariana mungkin sebelumnya sih info sedikit Mpok. Ya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
0: Iya.
1: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
0: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar perempat di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di perempat Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Halo, Kak Jen. Kak Jen,
1: iya,
0: betul nggak sih ayah nyebutnya kota Soe ya? Takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
1: Soe.
0: Kota Soe gitu ya Kak Jen ya?
1: Kota Soe,
0: Baik, ya Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
1: Iya, betul sekali Pak.
0: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih? Atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
1: Di sini panas ya Mpok ya, berangin.
0: Iya.
1: Ya lumayan Kupang siang ini udaranya sangat sangat menyengat.
0: Iya.
1: Ya ini ya gimana ya kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu Mpok.
0: Iya. Betul, betul sama Jakarta juga luar biasa panasnya.
1: Iya.
0: Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia. Indonesia ya Kak Jen ya. Baik. Ya ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
1: Boleh, boleh.
0: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Po Nana.
0: Iya, ada Ica.
2: Aku tadi kirain Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova diganti.
0: Iya ada Ica nih, ada Kak Jen juga di RRI Perempat Kupang.
2: Ya halo Kak Jen, apa kabar?
1: Halo, kabar baik.
2: Kupang Ponana NTT ya?
0: Nusa Tenggara Timur betul.
1: Betul.
2: Oh NTT. Di sini juga cuacanya panas nih Ponana, panas banget.
0: Iya.
1: Iya. Sama.
0: Iya sama ya, sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
1: Iya.
0: Udah pernah ke
1: Masih nunggu ya Mpok
0: ya? Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
2: Belum,
0: oh,
2: jauh.
0: Oh jauh.
2: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fakfak itu di mana ya? Fakfak.
0: Oh, Bak-bak mah
2: Bak-bak itu di mana?
0: Di Papua ya, beda
2: oh,
0: nih.
2: Papua.

0: Iya.
1: Oh, beda. Kan
0: Uh-uh.
1: itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di fak-fak itu.
0: Iya, iya
1: Di
0: beda
1: sana udah
0: ya.
1: 2 tahun.
0: Oh, iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
1: Belum.
0: Belum, sama ya
1: Nanti
0: juga
1: mau ke
0: belum.
1: sana sama Mpok Nana kayaknya deh.
0: Ah, nggak mau ah, Ica.
1: Pok Nana, aku
0: Yeah.
1: tuh seneng Pok Nana kembali lagi di SBN gitu
0: Iya.
1: dong sekali-sekali.
0: Lah
1: Jangan
0: iya.
1: dinangdut melulu.
0: Dia ngatur.
1: Gantian
0: Iya, iya, iya,
1: lah.
0: iya. Ya, ini udah gantian kok udah nongol nih siang-siang begini ya.
1: Ya, betul, betul,
0: Oke.
1: betul,
0: Baik
1: betul.
0: kalau gitu Ica nanti
1: Pok
0: selamat
1: Nana, kan
0: disimak ya.
1: sebentar lagi, tunggu dulu. Kan sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica
0: Ya.
1: mau pantun dong satu.
0: Iya boleh pantunnya.
1: Kapal pinisi sandar di dermaga.
0: Cakep.
1: Membawa ikan dan buah delima.
0: Iya.
1: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga. Netralitas dan independen itu yang utama.
0: Oke dah. Terima kasih pantun Ica.
1: Oke deh, makasih. Salam buat
0: Iya.
1: semuanya aja ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jen
2: Waalaikumsalam.
0: tadi belum menyebutkan nih line interaktif di sana.
2: Iya,
0: Silakan Kak.
2: interaktifnya Mpok di telepon 0380833499
0: Iya.
2: dan WhatsApp-nya Perompak Kupang di 0811-3820-1043, Mpok.
0: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana. Mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya. Sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Ya, Soe ini merupakan ibu kota kabupaten Timur Tengah Selatan ya, Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi
0: Soe.
2: banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
0: Iya,
2: Nanti
0: iya.
2: dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu
0: Oke.
2: sebagai seorang budayawan, karena
0: Baik.
2: ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi
2: Iya,
0: mudah-mudahan
2: Mpok.
0: narasumber segera
2: Iya.
0: bergabung ya Kak Jen
2: Baik.
0: ya.
2: Masih kami hubungi lagi, Mpok.
0: Iya, baik kalau
2: Iya.
0: gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, nggak jadi. Tadi udah ada lantai telepon masuk, tapi itu nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke Line Interaktif Jakarta maupun ke RRI Perompat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perompat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua line interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
3: Halo. Halo. Halo. Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan
2: Selamat
0: siapa di mana ini,
2: siang.
0: Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk interaktif Jakarta 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928 atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perompat Kupang, silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya Kak.
2: Ya, boleh di 0380833499 untuk telepon atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
0: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
4: Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
4: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
0: Bang Tahir, iya. Apa kabar Bang Tahir?
4: Alhamdulillah kabar sehat. Semoga
0: Alhamdulillah.
4: Pak bahasa apa ya di Kupang?
0: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya Kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, Mbak, betul sekali.
0: Bagaimana nih, Bang Tahir ada yang ingin komentari atau pernah dengar Kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
4: Oh, belum belum pernah dengar.
0: Belum pernah dengar.
4: Lalu narasumber sudah itu?
0: Belum, narasumbernya belum tergabung
2: Iya.
0: ya Kak Jen ya?
2: Oh, ini
0: Ya.
2: narasumber kita sudah
0: Oh,
2: terhubung.
0: sudah terhubung. Baik
2: Iya.
0: kalau gitu.
2: Iya.
0: Ya, Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber. Boleh nanti disimak dulu ya?
4: Iya,
0: Iya,
4: benar-benar.
0: baik kalau gitu terima kasih Bang
2: Oke.
0: Tahir. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Mpok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya Kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
5: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa-apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang Kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama Kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu Kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
5: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu Kota Soe itu merupakan ibu kota dari Great Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya Kota Soe nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Moto atau bahasa Timor. Sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
2: Iya, iya.
5: Ya.
2: Iya, Pak.
5: Jadi silakan. Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan Kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timor Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Ya, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soem onaim huem nanum fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah air dari raja atau veto raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu soenya itu, atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil, dipilih sama-sama tiga raja, Raja Amanuban, Amanatun, dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
2: Iya, Bapak. Jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe oe tadi ya, menimba air gitu ya. Dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
5: iya. Saya tidak setuju dengan itu, Pak.
2: Iya.
5: Karena begini, secara antropologi tahun 1980-an, 70-an itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak seorang wanita dan seorang pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya, siapa nama opsirnya, dan siapa nama perempuan itu. Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu. Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf ini karena ya pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini ya sangat sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
2: Iya. Jadi memang harus diluruskan begitu ya, Pak Pina ya.
5: Iya,
2: karena
5: perlu diluruskan.
2: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu. Iya. Ya.
5: Nah, dan
2: iya, lanjut Bapak.
5: Jadi cerita saya tentang soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah soenya raja kecil Faot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, bahkan dari sisi antropologi.
2: Iya.
5: Tapi karena Ausoe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima begitu. Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini. Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 sudah tahun tiap kali ulang tahun. Tapi ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
2: Iya, betul. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya, Pak ya, tonggak penting dalam sejarah Kota Soe ini sendiri.
5: Ini kalau tentang kalau tentang penetapan ulang tahun Kota Soe, saya pribadi saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah, itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Swidmi dan Timur itu di kapan, pemerintahan Swidmi dan Timur itu di kapan, terus tanggal 1 September itu berpindah, dipindahkan secara resmi dari kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi satu kota.
2: Iya.
5: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
2: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya,
5: ya.
2: Pak Pina. Iya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang kota Soe sendiri, ya, ini hubungannya antara lahirnya kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa, Pak Pina?
5: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
2: iya,
5: kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanbai besar.
2: Iya. Yeah.
5: Jadi tahun 1906, Sanbai besar itu adalah satu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sonbai tiga yang patungnya di Kupang.
2: Yeah.
5: Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908 kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler, ya. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari Kota Soe sekarang.
2: Yeah.
5: Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh. Apalagi ke Amanatun, lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban. Harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini. Itu ada di wilayah Amanuban, tapi persis di perbatasan dengan Molo.
0: Iya. Yeah. Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik Kota Soe, Kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
5: Oh, betul. Itu Kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timor, terutama di TTS, ada satu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, itu dari gereja, yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur, sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di Tanah Timur ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang Kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani, bahkan dari penginjil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu. Kak,
0: baik, ya Pak Pina dan juga Kak Jen, ini di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa
2: boleh.
0: Halo, selamat siang.
6: Halo, Po Mariana cantik.
0: Iya Cigu, silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
6: Tumben ada Po Nana, aduh siang ini sudah lama tak bersua, aduh
0: betul. Silakan. Iya silakan.
6: Cigu, halo. Kakak Jenny cantik.
2: Halo, Cigu. Halo
6: juga. Kirain kakak Christine, taunya kakak Jenny hari ini ya. Halo juga. Manggil apa ini? Kakak apa manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
2: Kak Jen, ini manggilnya sama apa? Bapak,
6: sama Kak Pina.
0: Bapak Pina. Bapak Pina.
6: Panggil Bapak Pina. Nope. Selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya Kota Soe. Soe kan namanya ya?
0: Soe.
6: Itu ucapan kata Ponana tadi ya. Memang kalau kita bicarakan nama Kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal-usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini? Apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari Cigur ya.
0: Baik.
6: Kasih pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang Radio Republik Indonesia ke-81. Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini, Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu ya. Saja Pantai Cigur ya.
0: Terima kasih
6: banyak. Selamat siang dan terima kasih.
0: Oke. Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya. Silakan Bapak.
5: Dari Cigu ya.
0: Ciguria.
5: Ciguria. Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan Kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung ketika itu, anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa au soe oe. So, kalau diterjemahkan saya menimba air. Begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Uso of Raja Kecil, dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkok untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu, dekat suatu sumber air yang sampai sekarang disebut Oebesi. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Onae, pohon bambu besar. Makanya kemudian di timur itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu, sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Pavinisin Uemnenum Onae. Jadi Soe itu nama tempat, Onae Uemnenum Pavinisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya soenya Raja Kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Wisamnanut atau biasa disebut Kaisar, terus di bawahnya itu ada Vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
0: Yeah.
5: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timur atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya itu tengah, itu selatan, Miden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan, makanya kemudian jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan atau akronimnya itu TTS, tapi bukan teka-teki silang ya.
2: Iya.
0: Iya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu kota Soe gitu ya Pak Pina. Iya. Ayo juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau kota membeku ya Pak Pina ya. Karena kota di sana dingin. Iya, di sana itu dingin ya Pak Pina ya. Dataran tinggi ya Pak ya.
5: Dingin sekali kalau. Iya, kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
0: Wah, iya. Ini ya, ini
5: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali sampai 12 derajat.
0: Iya. 12, ya. Iya, baik. Nah, Pak Pina ada juga Kak Jen. Ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana, Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
5: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatumnasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
0: Wow.
5: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatumnasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala, jadi air terjunnya itu bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan sekitar 60 km tapi masih wilayah TTS itu ada Pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatukopa, itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-wisata. Seperti ada air Tegete, ada banyak. Terus di Soe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya, jeruk manis.
0: Minuman khas di sana ya.
2: Ya. Jeruk Soe ya.
0: Jeruk Soe.
5: Advokat. Ya, di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
0: Wah, advokat. Menarik ya ternyata ya.
2: Ya, Mariana harus main-main ke Kota Soe ini.
0: Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana. Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
2: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya sebentar. Oh iya, ini Cik Guria saja titip salam begitu, masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsAppnya Pro 4.
0: Iya.
2: Ya, tadi
5: Oh ya, boleh.
2: mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok.
0: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali. Di 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Po pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai Kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya Kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Pro4 Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus, sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya, dari Kerajaan Amanuban tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di Kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, Mpok Mariana. Bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik kalau
3: mungkin
1: gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Baik, baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po, peringkat Pro4 di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial Pro4 Jakarta, Dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, jajaran pimpinan daerah Provinsi Maluku dipastikan hadir langsung untuk memberikan dukungan moral kepada Kafilah Maluku pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional yang ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dijadwalkan hadir mendampingi kontingen bersama Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo. Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat bakal menyulut semangat para peserta menjelang agenda penutupan ajang keagamaan tingkat nasional tersebut. PLT Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Maluku Kasrul Selang menilai kehadiran para pejabat daerah ini menjadi dorongan semangat yang sangat berarti bagi para peserta yang akan bertanding. Selain memastikan kesiapan mental pertandingan para peserta, Kasrul menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi yang terjalin antar instansi Maluku. Sekedar untuk diketahui pendengar, Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 akan digelar di Semarang, Jawa Tengah pada 12 hingga 20 Desember 2026. Provinsi Maluku mengirimkan sebanyak 55 orang yang terdiri dari 34 peserta lomba, 1 Dewan Hakim Nasional, 8 pelatih, 8 pendamping, serta 4 pengurus lembaga pengembangan Tilawatil Quran Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Debu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, penyelenggaraan Festival Benteng New Victoria 2026 di Lapangan Merdeka Ambon pada Senin 7 September 2026 menjadi panggung pembuktian eksistensi Ambon sebagai UNESCO Creative City of Music. Ajang ini memadukan pameran sejarah dengan kreativitas seni modern. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menyatakan bahwa pertunjukan musik lokal, sanggar budaya, dan panggung seni tradisional dalam festival ini membuktikan hidupnya eksistensi kebudayaan Maluku. Seni budaya daerah dinilai mampu bersanding erat dengan industri kreatif masa kini. Wagub mendorong para pelaku ekonomi kreatif, seniman, dan sanggar budaya untuk memanfaatkan momen ini secara optimal. Sinergi antar cabang budaya dan ekonomi kreatif diyakini dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi kesejahteraan warga. Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan kebudayaan berbasis kolaborasi. Langkah ini diambil agar potensi seni dan sejarah daerah dapat menjadi motor pendorong pembangunan Maluku yang berkelanjutan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: 90,1 FM. Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.
1: Perempat FM, saudara semua, masih dengan kita di program kita saat ini. Dan Dato Satara, terima kasih teman gue saudara. Din, kali ini ada gila-gilaan yang terima kasih. Jangan kemana-mana, masih dengan kita di Perempat FM 90,1 MHz.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat. Dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa, deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, penyelenggaraan Festival Benteng New Victoria 2026 di Lapangan Merdeka Kota Ambon pada Senin kemarin menjadi panggung pembuktian eksistensi Ambon sebagai UNESCO City of Music. Ajang ini memadukan pemeran sejarah dengan kreativitas seni modern. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fana menyatakan bahwa pertunjukan musik lokal sebagai budaya dan panggung seni tradisional dalam festival ini membuktikan hidupnya ekosistem kebudayaan Maluku. Seni budaya daerah dinilai mampu bersanding erat dengan industri kreatif masa kini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu FM, perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku.
2: Perempat FM, saudara semua, 4 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan kita masih ya dengan bersaudara di program kita, yaitu Dangdut Nusantara. Lagu-lagu Dangdut Nusantara masih berkasih teman-teman saudara.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

Sobat Sudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: Maluku terkenal karena keindahan alamnya yang unik serta kulinernya yang sungguh menarik untuk dicoba. Selain terpesona pada keindahan alam Maluku, wilayah di timur Indonesia ini juga memiliki budaya khas yang mungkin tidak ada di daerah lainnya di Nusantara. Tahuri misalnya. Tahuri merupakan alat musik berbahan dasar kerang atau kulit bia, hasil laut yang cukup terkenal di Maluku. Awalnya, kulit bia hanya dijadikan sebagai kerajinan tangan. Tapi atas gagasan dari Letkol G. Latumahina, gubernur keempat di Maluku saat itu, kulit bia dibuat beralih fungsi dari sekedar hiasan menjadi alat musik yang endemik dari Maluku. Ide Letkol Latumahina disambut baik oleh Domingus Paulus Horhoru, seorang pemimpin orkes suling. Mereka berdua menyadari bahwa tahuri bisa menjadi alat musik yang menggambarkan jati diri Maluku. Maka, dimulailah pencarian kulit bia hingga ke Somlaki, Dobo, Aru, dan Banda. Kulit bia yang sudah didapat, kemudian siap dijadikan alat musik oleh masyarakat sekitar. Proses pembuatan alat musik itu terbilang sederhana dan sangat alami. Cukup dengan melubangi kulit bia, maka nada akan keluar ketika ditiup. Semakin kecil ukuran kulit bia, maka suara yang dihasilkan akan semakin nyaring. Ukuran lubang juga sangat mempengaruhi suara yang dihasilkan oleh tahuri. Namun, untuk memastikan bahwa tahuri telah memiliki nada yang pas, harus dicoba beberapa kali terlebih dahulu. Biasanya, untuk menemukan nada dasar, suara tahuri akan didampingi dengan alat musik lain seperti suling. Tahuri pada awalnya dipakai di negeri-negeri adat dan tahuri ini dulunya diberi nama huper. Dulunya, tahuri ini ketika ditiup di suatu gunung, maka akan terdengar suara balasan yang sama dari beberapa gunung di sebelahnya.
1: Tahuri itu yang dibilang tahuri dulu dibilang uper. Ya, mungkin ada di kampung-kampung lain istilahnya lain atau musik fu itu biasa tahu, mereka cuma tahu uper. Nah, uper ini waktu Panglima Latumahina dulu almarhum naik di negeri tua Hutumuri, lalu orang tua-tua Hutumuri bikin sajian. Taruh sajian untuk orang tua-tua yang almarhum yang sudah meninggal. Lalu salah seorang namanya Bapak Jowo tiup uper. Nah, waktu tiup ada belasan dari lima gunung yang itu dulu orang tua-tua Hutumuri punya tempat tinggal. Berbeda-beda. Lalu terakhirnya nada yang terendah digabung dengan tipe bunyi tutup buang bunyi lalu uper berbunyi. Nah, Bapak Latumahina bilang onggo, itu pembapak nama Domingus almarhum, onggo itu onggo dong selalu orang di gunung-gunung yang itu di empat gunung tuh untuk dorang tiup uper. Dan Papa bilang, tidak Pak, itu orang halus, orang yang sudah meninggal. Kok bunyinya berbeda-beda, ada yang nyaring, ada yang menengah, ada yang terendah, dan tutup buang tadi tuh yang last day. Lalu Papa bilang, kalau yang dari yang terendah tuh yang dari dan tutup buang nanti Pak, itu dari ketumpung gunung. Gunungnya nama Nusrumang. Ya. Lalu Bapak Latumahina bilang, per Papa, onggo, ketum bikin musik tradisional asli Maluku. Lalu Bapak bilang, susah Pak, kulit bianya yang susah. Kulit bia susah. Lalu Bapak Latumahina bilang, saya yang tanggung. Nah, beliau pesan dari Tenggara 25 karung kadu itu. Lalu bawa ada masuk di Ambon, di pelabuhan Keterang dari Cimuri yang diangkatkan dari pelabuhan Ambon. Bawa ke Bapak Latumaina punya rumah, lalu Papa saya bersama anak-anak Cimuri termasuk saya waktu itu ikut di Bapak Latumaina punya rumah, lalu mulai lubang. Ya, Papa taruh tanda. Lalu kakak-kakak itu dong mulai lubang. Jadi beta cuma dan limar bundar untuk bikin bundar lubangnya saja itu.
0: Tahuri sendiri sudah ada dari tahun 1958 yang dipakai di setiap negeri, khususnya di Baileo, untuk memanggil para datuk-datuk ketika akan mengadakan pertemuan di dalam negeri. Tahuri dari Maluku juga pernah dipakai di Jakarta tahun 1963 pada saat acara pembukaan Ganevo.
1: Tahun 58 waktu itu, saya ingat saya. Tahun 58 saya sudah kelar, lalu keturang latihan. Bapak Latumaina mau semua orang di Timur nih yang latihan, bukan Hutumuri saja. Lalu ambil dari Hutumuri yang terbanyak waktu itu, Rutung 3 orang, Lehari 3 orang, Ukrela 3 orang, Kilan 3 orang, ada yang 5 orang, Hatalai siap dengan biola oleh Kacih Hayanusa, sedang Amahusu, kita lupa nama, yang siap tifa dan tutup buang kayu. Nah, lalu orang latihan di Bapak Latumaina punya rumah di Jalan Naika Soya itu. Itu di situ untuk dulu tinggal situ. Latihannya di situ. Tahun 62 masuk ke 63 itu orang di Jakarta pembukaan Ganevo Istora Senayan dengan nama Bela Nyong dari Ambon, dari Maluku. Itu. Saya sudah pulang itu, lalu kulit biarnya waktu itu waktu ombak, jadi saya bisa bawa pulang ke Hutumuri, titip di Amosu. Lalu ambil pulang di Hutumuri selama 1 tahun lebih, akan tidak kulit biarnya tidak berkembang di Amosu. Lalu Bapak Latumaina bilang, "Onggo, segera ambil kulit biar dari Amosu pulang ke Hutumuri, karena itu beta dapat dari gunung, dari negeri tua Hutumuri." Kita bawa pulang, lalu bisa Papa mulai pimpin, Pak. Papa pimpin sampai tahun 78 baru bisa pimpin sampai sekarang, Pak. Kalau dulu kulit biar itu dipakai dulu di sini untuk bunyi lonceng gereja, dipakai bunyinya berapa kali, untuk orang mati berapa kali. Kalau untuk perang itu juga berapa kali ada tanda-tandanya dari kulit biar baru tifa jalan. Biasa untuk masyarakat. Cuma pakai satu buah saya di Baleu, tiupnya di Baleu begitu. Pakai pertemuan pakai itu uper. Tanda berapa kali? Oh, ini ketua rapat di Baleu, musyawarah di Baleu. Sesudah tahun 65 beta berangkat ke Seram untuk cari tahu kulit biar ini nama apa, karena dia bawa dari laut. Nah, beta sampai di Seram dengan bersama Wahulu antar beta. Wahulu antar. Baru beta tidur di dalam liang kulit bian. Jadi beta sentaukan pun nama. Lalu beta sudah pulang, turun dari gunung pagi hari. Beta tanya per Wahulu, itu turun tidur tadi di situ, itu kulit bian. Lalu, iya, itu bukan kulit bian, Tuahuri. Itu Tuahuri. Lalu beta bawakan turun sampai di sini, beta ganti yang ketempu nama Bela Nyong kayak ini nih dengan musik kulit biar dari Hutumuri diganti dengan Tuahuri sampai sekarang, Pak.
0: Tuahuri saat ini tidak hanya dipakai untuk acara-acara adat di dalam negeri. Saat ini Tahuri juga sudah dipakai untuk melatih generasi muda membawakan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu daerah, dan juga lagu-lagu rohani. Sebagai upaya pelestarian, Tahuri pun dimainkan bersama orkestra dengan beberapa alat musik khas Maluku lainnya serta instrumen modern. Pemain orkestra biasanya melibatkan generasi muda agar kehadiran Tahuri terus terjaga hingga di masa yang akan datang.

0: Peninggalan sejarah mempunyai nilai yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Generasi penerus bangsa bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga peninggalan bersejarah Indonesia. Beberapa manfaat peninggalan bersejarah diantaranya yakni menambah kekayaan dan khazanah budaya bangsa, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dapat mempertebal rasa kebangsaan serta dapat memperkokoh rasa persatuan. Salah satu peninggalan sejarah yang ada di bumi raja-raja Provinsi Maluku yakni Benteng Amsterdam, terletak di Desa Hila Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Pulau Ambon. Seperti apakah benteng tersebut? Lengkapnya kita ikuti sajiannya bersama reporter Abdullah Leurima dan Jamal Lating yang adalah penjaga Benteng Amsterdam.
1: Sahabat budaya, inilah Benteng Amsterdam di negeri Hila Kaitetu, Jasira Lehitu, Pulau Ambon. Benteng Amsterdam awalnya adalah kastel yang dibangun tahun 1512 oleh bangsa Portugis untuk kepentingan pertahanan dan penyimpanan rempah-rempah. Ketika Pulau Ambon dikuasai oleh VOC pada tahun 1605, kastel ini secara otomatis menjadi milik VOC dan dijadikan loji pertahanan. Pada tahun 1633, VOC berperang dengan penduduk lokal, sehingga kastel ini diperbesar tahun 1637 dan berubah nama menjadi Benteng Amsterdam pada tahun 1656. Ratusan tahun ditinggalkan bangsa kolonial, Benteng Amsterdam kemudian dipugar dan dijadikan sebagai cagar budaya. Meski masih terawat, namun menurut penjaga Jamal Lating, bagian dalam benteng, khususnya lantai dua yang terbuat dari kayu, sudah mulai rusak dan tidak aman diinjak.
2: Benteng ini tiap hari dong rawat kah? Berapa bulan sekali dong rawat?
3: Kalau sapu-sapu tiap hari ada, kadang dua hari sekali. Kalau pangkas rumput dua minggu sekali, tiap bulan ada kontrol satu kali. Kalau katong juru pelihara ada dapat honor satu bulan 1 juta. Yang jadi masalah bagi katong jupel kerusakan di benteng, macam kerusakan ada di balkon lantai dua itu. Dan juga membahayakan pengunjung. Kalau ada yang jatuh kan tidak tunggu-tunggu dia misalkan.
1: Benteng Amsterdam berada tak jauh dari gereja tua dan masjid tua. Tiga situs sejarah ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya bangsa yang dilindungi undang-undang. Posisinya yang strategis dengan pemandangan pesisir pantai yang eksotis membuat Benteng Amsterdam kerap dikunjungi untuk bersantai atau berselfie.
0: Peninggalan bersejarah yang bertahan dari masa lalu biasanya unik dan tak tergantikan sehingga generasi sekarang bertanggung jawab untuk melestarikannya. Warisan budaya dan sejarah alam suatu bangsa memiliki nilai yang sangat tinggi dan unik sebagai identitas yang bisa dikenalkan ke dunia.

0: Provinsi Maluku merupakan kawasan perairan laut yang menjadi salah satu magnet utama bagi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia yang sangat kaya akan produksi perikanan laut yang berlimpah dan menjanjikan. Kekayaan hasil lautnya terutama ikan. Dari produk ikan ini dihasilkan limbah yang dapat dimanfaatkan. Seiring berjalannya waktu, jumlah limbah terus meningkat. Limbah seringkali dibiarkan begitu saja, seperti pada limbah sisik ikan. Sisik ikan sering dibuang karena tidak dapat diolah dan tidak memiliki manfaat. Tanpa disadari, sisik ikan memiliki beberapa kandungan yang bisa dimanfaatkan, dan di tangan orang yang kreatif, bisa dijadikan kerajinan dari sisik ikan yang sangat indah dan bernilai ekonomi tinggi. Limbah sisik ikan bisa dijadikan sebagai bahan utama membuat kerajinan tangan seperti anting-anting, cincin, kalung, bros, dan gelang. Hasilnya lebih terlihat unik, artistik, dan menarik. Namun dapat pula dikembangkan menjadi bentuk-bentuk penghias kartu atau wadah serbaguna juga miniatur. Salah satu produsen handicraft dari sisik ikan yakni Theodora Elsie Matruti yang biasanya disapa Ibu Thea. Ia juga merupakan tenaga pengajar di Universitas Patimura Ambon. Menggunakan sisik ikan kakap merah atau lazimnya di Ambon dibilang ikan bae sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan tangan. Bagaimanakah awal pembuatan handicraft dari sisik ikan? Berikut penuturan Ibu Thea Matruti.
1: Beta mulai mengerjakan handicraft sisik ikan tidak serta-merta melakukan handicraftnya. Karena pertama beta melakukan adalah membuat kuliner. Dulu beta membuat tuna pizza dan burger. Sampai sekarang masih membuat, tapi ya cara memasarkannya waktu itu masih belum seperti sekarang. Masih bisa orang bilang papa lele. Dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor. Seperti itu yang beta kerjakan. Dua yang tadi beta bilang yang beta jualan secara papa lele untuk tuna pizza dan tuna cheeseburger. Beta tuh pernah ada dengan suami di Newcastle di Inggris. Waktu itu beliau lagi sekolah dan beta kesana. Setiap makan siang atau mau pokoknya mau makan itu selalu ditanyakan, mama mau makan apa? Beta memang orang pencinta ikan. Jadi beta bilang, beta lebih suka makan ikan. Jadi akhirnya orang tua memilih fish and chips, ikan dan kentang. Beta waktu makan, beta berpikir begini, di Inggris ini kebiasaan makan mereka. Padahal katorang di Ambon itu lebih besar lautan daripada daratan. Tapi kenapa katorang lebih bangga kalau katorang makan ayam, kentang dan ayam? Kenapa begitu? Nah, beta berpikir, beta harus mulai membuat sesuatu dengan fish and chips ini. Tapi untuk ikan yang beta dapat, dia pasti yang sama dengan ikan yang ada di sana. Iya. Artinya begini, katorang mesti lihat kearifan lokal di sini. Apa yang paling banyak itu yang ketong kembangkan sebagai usaha. Karena memang itu persyaratan bahwa ketersediaan stok, jadi stokisnya itu mesti tetap ada. Jadi raw material itu dia tidak boleh putus. Dan beta berjalan di beberapa pasar, beta lihat yang paling cocok adalah ikan kakap merah. Karena ikan kakap merah dagingnya putih. Dan dia memang kalau dikasih bumbu dan digoreng pasti enak sekali. Dia punya baunya aja memang spesifik begitu. Artinya ini yang mesti ketong pilih sebagai sesuatu yang beda dengan tempat lain. Katanya saya bisa mengikuti tempat lain. Kalau di sini banyak kakap merah, kenapa tidak? Nah, beta bikin dengan yang tadi dua itu untuk dibawa ke pasaran. Awalnya mulai memilih kakap merah itu sing bisa bilang bahwa beta memang sing bisa membersihkan ikan yang besar begitu. Ikannya sekitar ada 89 sampai 100 cm itu. Jadi cukup besar, beta memang sing sanggup. Jadi beta menggunakan fasilitas handling di pasar. Jadi dong menangani. Biasanya kalau satu ekor tuh ketong kasih 5.000. Jadi beta minta tolong, bapak tolong bikin bersih beta punya. Itu bagus. Tetapi yang sing bagusnya begini, dia mengotori lingkungan. Karena sisik ikan waktu dibersihkan itu menggunakan ada satu alat yang beta lihat bapak punya itu ada kayu dan paku yang dia taruh di ujungnya supaya bisa mengeluarkan sisik ikan itu. Sedangkan kebiasaan yang lain itu orang cuma bikin ikan cakalang, paling cuma ada lendir, kepala dan darah sedikit. Tapi kalau yang sisik ikan kakap merah ini, wah benar-benar mesti ekstra kerja gitu. Beta pikir, aduh kasih 5.000 terus beta berdiri saja, beta bilang, bapak beta bisa tolong kak, beta kumpul sisik ikan nih jua supaya sebentar bapak saya setengah mati. Kata saya, siapa apa ibu? Saya, mari bapak taruh beta pun tas merah nih di bawah bapak pun ikan yang mau kasih bersih, nanti beta kumpul akang. Lalu Onto mengerjakan akang seperti yang beta ini, tapi tetap masih.
0: Untuk menghasilkan handicraft dari sisik ikan, dibutuhkan metode pembuatan, diantaranya mencuci, merendam, dan menjemur. Bagaimanakah prosesnya?
1: Cuman karena tangan kotor, beta mesti pakai sabun untuk mencuci tangan. Akhirnya beta taruh sabun itu di dalam loyang yang beta tadi taruh sisik ikan yang tadi beta cuci itu. Beta taruh dan itu sebenarnya jadi metode. Dia direndam semalaman karena beta kan lebih penting beta pun jualan yang beta mau bawa. Akhirnya besok itu kejadiannya, wah ini bau apa ya di dalam rumah? Ternyata sisik ikan itu yang bau karena kerendam. Nah udah, beta kasih bersih dia berulang-ulang kali dengan air yang mengalir. Lendir-lendir yang merah itu, ya, itu yang bikin ikannya memang berwarna merah. Nanti ada bisa lihat yang hijau, biru, ada ikan-ikan macam-macam, ikan-ikan dasar itu. Untuk menutupi dia punya sisik itu ada lendir-lendir itu. Nah, itu yang bikin warna. Jadi, sisik ikan aslinya dia warna putih. Beta cuci bersih, lah kalau sudah cuci bersih, berarti mesti katong bisa simpan. Apa artinya cuci kalau sih ada guna? Nah caranya kalau basah yang mesti dikeringkan, gampangnya kan di bawah matahari saja. Beta jemur di bawah matahari. Nah akhirnya dia kering. Beta cium ketika semuanya kering sore hari. Beta angkat baunya tuh, bau amisnya tuh dengan sendirinya tidak ada. Artinya secara tidak sadar treatment atau metode itu didapat dari mulai mencuci, merendam, kemudian menjemur. Itu treatment untuk mempersiapkan raw material handicraft sisik ikan. Tapi belum jadi handicraft, baru raw material. Setiap hari beli ikan, artinya sisik ikannya tambah hari tambah banyak. Terus mau diapain dengan yang banyak begini? Satu waktu beta tuh diundang untuk ada di pameran sama-sama dengan... Beta ada diundang sebagai salah satu peserta gugus kendali mutu. Itu ada kegiatannya di Batu Malang untuk mewakili Provinsi Maluku dari Dinas Perindak. Jadi ketorang di situ mempresentasikan apa yang ketong kerjakan. Yang beta presentasikan adalah tuna pizza. Oke, beta bikin akang, semua kelar. Beta puji Tuhan, beta bisa dapat juara 3 waktu itu tuh masa-masa konflik sosial.
2: Padahal belum terlalu mahir juga ya, Bu.
1: Iya, tapi itu.
2: Bisa meraih juara 3.
1: Itu luar biasa. Itu ya, karena konflik sosial, saya tahu mau bikin apa. Ya seperti yang di pandemi Covid juga, saya tahu mau bikin apa. Tetap Tuhan ada kasih ide-ide kreatif. Kalau yang di konflik sosial itu, beta bisa bikin itu tuna pizza. Batu Malang, beta ke Jogja, beta beli tempurung kancing tempurung. Dia seperti ini nih, Pak. Nah, ini beta bawa pulang. Beta mau bikin untuk beta punya horden dan bantal kursi. Ternyata waktu bekerja itu Tuhan kasih inspirasi. Beta mesti bilang begitu karena beta tidak belajar. Di kampus pun ketahuan tidak belajar untuk membuat sisik ikan menjadi handicraft. Tidak.
2: Ibu pernah berpikir untuk mungkin mencoba untuk membuat sebuah tempurung kelapa ini? Atau mungkin tiba-tiba datang begitu saja?
1: Jadi tempurung kelapa itu dia jadi media untuk pembuatan beta punya bantal kursi dan horden. Tapi waktu beta bekerja, beta lihat begini, loh, sisik... kancing tempurung nih deh punya lubang kan ada 2.
2: Iya.
1: Itu idenya tuh datang yang tadi beta bilang inspirasi Tuhan kasih, beta kasih masuk kawat.
2: Kawat
1: beta kasih masuk di dia punya lubang yang satu, beta kasih manik-manik, kasih turun ke bawah terus beta lilit. Ah itu dia jadi kom. Kom itu dia berguna untuk nanti memulai yang namanya handicraft sisik ikan. Beta bikin pakai lem. Masih belajar pakai lem apa saja waktu itu. Beta lem sisik ikan dari yang kecil, pindah ke sedang, pindah ke besar, dan jadilah kembang. awal pertama itu beta membuat handicraft sisiki kan adalah kembang. Dan kembangnya waktu itu belajar masih putih karena belum tahu pewarnaan.
0: Masih dengan warna yang natural dan berkeinginan membuat sesuatu yang beda dengan warna yang lebih strong, maka metode pewarnaan pun digunakan, yakni dengan metode organik dan sintetis.
1: Sebenarnya membuat pewarnaan, rebus dulu kulit bawang merah sampai dapat dia punya warna yang memang ketorang mau, tapis airnya, kasih pisah dari kulitnya, baru digunakan untuk pewarna, mestinya begitu. Tapi biasa, kalau ada dapat sesuatu yang bau tuh, baru tuh rasa-rasa mau cepat-cepat bikin. Tapi sih apa-apa, kulit bawang merah itu dia membuat sisik ikan menjadi warna coklat. Tidak sampai di situ. Ingat daun pacar yang orang biasa bikin di kuku, habis itu beta lihat ada di tempat orang gergaji kayu, ada opa yang angka-angka kayu, beta lihat opa pembaju sewarna coklat. Langsung beta berpikir, opa pembaju warna coklat ini, coklat mau ijo-ijo, kuning-kuning begitu. Ini berarti opa ada angka kayu lalu akang noda. Itu yang beta pikir sah. Beta minta ampas gergaji dari opa. Lalu opa kasih jadi pewarna. Pak beta pulang, beta rebus akan, dan memang akan pewarna lebih kuat. Dia pewarna lebih strong. Jadi untuk beberapa pewarna itu beta menggunakan pewarna organik yang ada di sekitar lingkungan. Kemudian untuk warna-warna yang lebih grass, warna-warna yang merah begitu-begitu, beta sih yang bisa. Beta mesti pakai pewarna sintetis. Untuk merah muda bisa beta pakai kayu secang. Tapi untuk yang lain-lain, yang merah, betul-betul merah seperti mawar, itu beta sih yang bisa. Beta sih yang bisa coba dengan kulit manggis, coba dengan buah naga apa, tapi dia tidak menyerap. Jadi untuk pewarnaan ada dua, pewarnaan yang organik dan pewarnaan sintetis. Bikin kembang, akhirnya orang sama mulai tahu. Ada kembang sisik ikan di Ibu Tia. Lalu dong mulai undang beta juga pameran waktu itu di gedung TKK di Mardika.
0: Tak sebatas keinginan yang dihasilkan untuk digunakan sendiri, tapi sesuatu yang bisa digunakan sebagai fashion.
1: Sisik ikan beta bisa buat menjadi sesuatu yang bisa dikenakan sebagai fashion. Jadi beta bikin dia untuk anting, untuk kalung, tusuk konde, ada gelang, ada cincin, bahkan sisik ikan yang bagus-bagus yang bisa katorang lihat orang-orang putri Indonesia dari Maluku, putri pariwisata dari Maluku, itu dong mengenakan apa yang beta kerjakan. Jadi beta gantikan payet itu dengan sisik ikan. Jadi sisik ikan ada di baju. Dan memang itu perkembangan yang luar biasa.
0: 5 yang digunakan bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai.
1: Itu dia sangat membantu untuk membersihkan, menjaga ketong punya kelestarian lingkungan. Artinya begini, mulai dari keluarga yang kecil, ketorang sadar bahwa limbah bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna, artinya dia punya nilai plus, dia valuable. Dia menjadi dari sampah, bisa menjadi sesuatu yang punya poin.
0: Bukan saja memproduksi, tapi bagaimana bisa mempromosikan handmade yang bernilai?
1: Untuk pameran, terus bagaimana ketoran bisa mempromosikan, itu ada banyak cara. Salah satunya seperti begini, sekarang ketoran lagi diskus tentang sisik ikan, ini salah satu promosi. Kemudian pameran itu juga, kemudian menjadi narasumber kemana-mana, sampai keluar provinsi, bahkan sampai keluar negeri pun, itu menjadikan media untuk bagaimana mempromosikan sisik ikan. Karena untuk pameran tidak saja cuma ada di Indonesia, tapi boleh ada 2 kali di pasar malam Tongtong di Belanda dan pasar malam Indonesia di Belanda.
0: Tujuan bukan saja untuk mendapatkan award, tapi bagaimana membuat sesuatu yang beda dari kearifan lokal dan memotivasi orang muda untuk bisa berinovasi.
1: Auckland di New Zealand dan juga ada di Sydney di Australia. Lalu yang 3 kali event, beta boleh bercerita sedikit bahwa beta diundang oleh produser yang ada di Amerika untuk mengikuti event International Fashion and Art Week yang dilakukan di New York. Dan ini benar-benar membanggakan beta sebagai anak negeri Maluku bahwa beta bisa ada di ajang internasional sekalipun beta mungkin kalau lihat beta punya kekurangan begitu banyak. Tetapi Tuhan punya cara untuk bagaimana katorang melakukan breakthrough atau melakukan terobosan-terobosan baru. Dan beta boleh mendapat award di sana untuk handicraft sisik ikan.
0: Persembahkanlah handmade-mu dari kreativitas dan terobosan barumu untuk negeri dan bangsa ini.

Sahabat budaya, permainan rakyat adalah simbol kreativitas dan kebahagiaan. Nilai dan makna dalam permainan rakyat ini juga berfungsi bagi pembentukan karakter, kerjasama, dan sportivitas individual. Ada beberapa contoh permainan rakyat di Maluku. Salah satunya adalah permainan apiong. Permainan ini dilakukan dengan memutar tali pada apiong, kemudian dibanting ke tanah hingga berputar. Apiong berbentuk bundar, dari bagian bawah dipasang paku atau dibuat kaki berbentuk kecil seperti paku. Paku yang muncul ini sebagai kaki untuk apiong berputar di tanah. Sebagai alat pemutar, yaitu menggunakan seutas tali nilon kecil atau anyaman, benang dengan panjang sekitar 1 meter. Cara penggunaannya yaitu tali dililit pada bagian paku atau kakinya dari bagian bawah ke atas. Kemudian apiong dilemparkan ke bawah dengan menghadapkan bagian pakunya ke tanah agar dapat berputar secara maksimal. Bahan untuk membuat apiong biasanya menggunakan kayu nani, kayu kopi, atau kayu cempedak. Kayu ini dipilih karena kuat dan bunyinya indah. Permainan apiong ini bisa dimainkan sendiri dan bisa juga secara bersama-sama dengan bertanding untuk melihat apiong yang putarannya lebih baik dan lebih lama.

Legenda Tanjung Marta Fons. Sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon, Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Marta dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Marta adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Marta dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Marta, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Marta dengan maksud hendak melamar Marta. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Marta dengan alasan Marta belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Marta dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Marta Fons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas. Pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh, itu. Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah. Kalau Mama mau memijitnya. Tapi, iya ya. Hari ini Mama mau memperhatikan Bapak. Tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah. Tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu. Saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang tidak seperti biasanya. Hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan. Karena anak kita Marta sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar, sudah 17 tahun. Jadi syukurlah dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Marta? Marta?
2: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta dapat ganti dulu. Ada apa, Ma?
0: Ini, Nah. Apa sudah Marta bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki beta setaruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu, Nak. Sekarang Marta makan dulu, eh? Setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Marta mulepi bajalange jual sagu jua.
2: Tapi, Ma.
0: Ada apa le, Marta? Ada yang kurang? Atau apa yang Marta pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Marta khawatirkan, eh?
2: Jadi begini, Ma. Beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu, Mama?
0: Tentu bisa saja, Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan, eh? Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per Nona. Marta yang perlu khawatir. Mama jua dulu begitu lai. Kalau waktu itu Mama umur sama Marta sekarang nih, Mama dapat suruh dari Nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya, Ma. Barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku, Ma.
0: Sudahlah. Marta tenang saja, tetap berdoa. Pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih su terkenal di lang kampung nih toh, banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya, Ma?
0: Iya.
2: Kalau begitu, beta siap-siap jual lah, beta mau pi bajual.
0: Mama paling senang kalau Marta bilang begitu. Mama bangga per Marta.

0: Ma, Mama, Beta su siap par mau pi bajual nih.
1: Oh iya, Ata, su hitung ka belum? Jumlah sagu yang dibaki tadi yang Mama su taruh tuh?
0: Sudah Ma, Beta su hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah eh?
0: Iya Ma. Nah,
1: kalau begitu, pesanan sagu yang par pelanggan tuh, antop rumah dekat asrama tuh, ya antop mungkin warna merah, tepat di ujung asrama. Belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ ya. Bilang saja dari Mama. Bisa toh?
0: Oke, baiklah Ma. Nanti Beta bawa orang pempesanan. Sekarang Beta pi dulu Ma.
1: Bye-bye di jalan Nona eh. Hati-hati di jalan. Ingatang, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares. Pulang tempo jua. Eh?
0: Iya Ma.

0: Sagu buatan beta pung mama.
1: Wah, beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini, kapa?
0: Itu sudah om, betul sekali.
1: Oh, habis om baru pernah dapat lihat nih. Kalau yang biasa om lihat itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
0: Oh om, itu tuh beta pung mama. Memang yang biasa jualan tuh mama. Tapi sekarang gantian beta yang bajual om.
1: Aduh, aduh. Jadi Nona ini Mama Mina punya anak apa? Mama Mina punya anak tuh? Waduh. Kalau begitu katong seng ragu-ragu lah untuk bali Nona punya sagu. Lalu Nona ini nama siapa?
0: Iya betul om, beta ini nama Mina pung Ana, beta nama Marta om, om mau panggil Ata juga bisa.
1: Oh iyo oh Nona Marta kah? Baiklah Nona Ata, om bali sagu 20 jua.
0: Iya om, om ini sagu 20 buah beta su isi di tas nih, sama pung harga Rp20.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak le om.
1: Kalau begitu, dangke banyak le Nona Marta
0: Iya, sama-sama om.
2: Nona, sagunya berapa satu buah?
0: Sagu satu buah, Rp1 bu. Bu mau beli berapa?
2: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua Rp20 tuh?
0: Iya bu. Beta isi dulu bu Iya bu, ini nih 20 buah, semua Rp20. Terima kasih banyak le bue.
2: Terima kasih le Nona. Sebentar. Sagu nih buatan Mama Mina kak?
0: Iya, betul sekali bu. Ini beta mama pun sagu tapi beta yang jual akang.
2: Oh iya sudah. Beta lihat sagunya jadi beta tanya sa. Ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli. Berarti Nona nih Mama Mina ku anak kan?
0: Iya betul sekali bu, itu sudah. Jadi yang penting bu su kenal beta toh. Jadi kalau lain kali beta lewat lai bisa bali sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
2: Kali lai. Dangke banyak le Nona Beta pi dulu.
0: Iya sama-sama bu.
1: Nona Marta, sagu buatan Nona punya mama nih akang sudah terkenal tarkatong warga di sini. Om yakin sebentar lai Nona pung sagu nih akang laku habis.
0: Amin, dangke banyak le om, su kasih dukungan par beta. Tapi om, jang marah, beta tanya dulu.
1: Kenapa
0: kios
1: tuh?
0: Merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akan jalan lewat mana?
1: Oh, kios merah tuh Nona nanti jalan ke sana saja, lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh? Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
0: Oh iya om. Dangke banyak le, soalnya beta mau bawa mama pemesanan ke situ dulu. Kalau begitu beta permisi juga, Omek.
1: Iya, Nona. Jalan bye-bye.

0: Selamat sore Tante. Tanta, selamat sore.
1: Iya Nona, bagaimana? Ada yang bisa Tanta bantu kah?
0: Iya Tanta, Beta cuma mau antar pesanan sagu dari Mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
1: Oh, ini sagu dari Mama Mina kah?
0: Iya Tanta, betul. Ini sagu dari Mama Mina.
1: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu Nona?
0: Betul Tante, ini Mama Mina punya anak, tapi Beta sebesar Tante. Mama ada di rumah Tante, sekarang ini Beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
1: Oh, bagus Nona, mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia, jadi Nona yang harus teruskan Mama punya usaha toh.
0: Iya Tante, dan kebanyakan. Tante, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
1: Danke Nona, ini uangnya.
0: Iya Tante, sama-sama. Beta permisi dulu Tante.
1: Iya Nona.
0: Ah, ternyata sia-sia Beta bantu Mama bajual sagu. Walaupun Beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang sudah terjual. Kalau sabar antar Beta pulang dengan sagu yang laku terjual, pasti Mama pun hati paling senang.

0: kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat beta naik kapal Portugis, lalu beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi, apa bisa Beta cuma gadis pribumi. Mana mungkin beta bisa mencapai impian itu? Astaga, kenapa beta harus melamun? Ini sudah sore. Baiknya beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.
1: Sagu-sagu, sagu, om tante beli sagu, sagu, sagu, sagu pak, ibu, mama, sagu, sagu, sagu, sagu.
2: Sagu, hai nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
0: Iya tuan, apakah tuan memanggil saya untuk beli sagu?
2: Hahaha, tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil nona, bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik nona. Di manakah nona tinggal?
0: Ah, tuan bisa saja tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini tuan, tidak jauh dari asrama ini, kira-kira beberapa ratus meter saja tuan.
2: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
0: Benar tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini, dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini tuan.
2: Wah, rupanya itu mamanya nona ya. Baguslah, berarti nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali, tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
0: Tuan, tuan, halo tuan, halo tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
2: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
0: Tuan ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa tuan, masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
2: Oh iya nona, maaf. Mungkin saya terlalu dalam memperhatikan nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
0: Tuan mau beli berapa?
2: Saya beli saja semuanya.
0: Ah, yang benar tuan. Tuan mau beli semuanya.
2: Benar nona. Saya beli semua.
0: Aduh, baiklah tuan. Banyak sekali yang tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
2: Berapa harganya, nona?
0: Semuanya 60 rupiah, tuan.
2: Baiklah. Ini uangnya, nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk nona saja.
0: Wah, tuan. Kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
2: Tidak apa-apa nona, itu bonus buat nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik nona.
0: Waduh tuan, saya jadi malu terima pemberian tuan.
2: Sudahlah nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
0: Baiklah tuan, terima kasih banyak tuan. Kalau begitu saya permisi pulang dulu ya.
2: Maaf nona, apa saya boleh tahu siapa nama nona?
0: Nama saya Martha tuan.
2: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
0: Oh tuan Alfonso.
2: Panggil saja saya Alfonso. Alfonso. Nona jangan panggil saya tuan lagi ya.
0: Baiklah tuan. Maaf Alfonso.
2: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
0: Terima kasih Alfonso, baiklah saya pulang dulu, permisi. Mama, ma, Beta su pulang nih ma.
3: Wah, syukurlah Atta, Atta sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Atta hari ini?
0: Lumayan ma, hari ini jualannya laku terjual semuanya.
3: Amin, betul kan kata mama? Atta tidak perlu khawatir, pasti jualannya terjual habis.
0: Iya ma.

0: Ma, sagu-sagu sudah siap kah belum? Beta sudah siap harus berjualan nih, Ma.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
2: Pastilah, Ma.
0: Habis, siapa lagi yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Ata, sagu Mama sudah siap akang. Sekarang Ata bawa jual-jual sama kemarin tuh leh. Putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin, pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma. Beta pidolo, Maem.
1: Bye-bye di jalan, Nona.

0: Marcha, Marcha, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
1: Iya, iya Tuan Alfonso.
0: Marcha, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
1: Iya Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
0: Tentu Marcha, saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir. Saya pasti beli semua sagu yang ada.
1: Terima kasih Alfonso. Kamu baik sekali.
0: Tapi Marcha, perlu kamu tahu, selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu Marcha. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
1: Ah, mana mungkin Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin Alfonso?
0: Mungkin saja Marcha, tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
1: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu Alfonso?
0: Marcha, saya sudah jatuh hati kepadamu dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
1: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tapi...
0: Tetapi apa Marcha? Katakanlah sekarang.
1: Begini Alfonso, saya bukan tidak suka atau tidak mau. Tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
0: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
1: Entahlah Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
0: Baiklah Marcha, saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
1: Baiklah Alfonso, saya permisi dulu.
0: Iya Marcha kekasihku.
2: Marcha, hari ini kan hari Minggu, jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
1: Iya, Ma. Mama, Beta mau bilang sesuatu.
2: Mau bilang apa, Nona? Kelihatannya serius sekali.
1: Begini, Ma. Hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Beta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lai.
2: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang. Apa Marcha sudah melakukan kesalahan?
1: Ya sing lama, tentara itu datang baru mau batamu saja.
2: Oh, Mama kira ada apa lai?
1: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
0: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Marcha?
2: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Marcha. Dan saya mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk. Nah, cepat buatkan minuman.
0: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Marcha dan bertemu langsung dengan mamanya.
2: Bagaimana, Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
0: Perkenalkan, saya Alfonso.
2: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Marcha.
0: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso. Tidak usah panggil tuan.
2: Iya, Alfonso. Tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil tuan. Biarlah saya tetap memanggil tuan. Lalu apa yang membawa tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
0: Begini, Mama Mina. Saya datang ke sini. Selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
2: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
0: Tidak apa-apa, Mama Mina. Yang penting, sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha, maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
2: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
0: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
3: Tuan Alfonso, maaf. Saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
0: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Martha?
4: Martha? Martha?
1: Iya, Ma.
4: Ayo ke sini, nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
1: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Papa itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
0: Baiklah, Martha. Karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi...
1: Tetapi apa, Alfonso?
0: Tak lama lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap. Dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, Komandan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Martha, Martha, jangan kau lakukan itu, Martha. Jangan, Martha. Harusnya terlalu kencang. Kamu bisa tenggelam. Martha! Jangan, Martha!
0: Alfonso! Alfonso!
1: Martha! Tunggu!

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli satu diperankan oleh Dede, sebagai pembeli dua Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis Dekok. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

Sahabat budaya, banyak sekali tempat-tempat peninggalan sejarah yang ada di Maluku yang perlu dilestarikan. Salah satunya adalah Benteng Amsterdam yang berada di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Benteng ini pertama kali dibangun oleh bangsa Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao pada tahun 1512 dan dijadikan sebagai loji perdagangan. Setelah bangsa Belanda menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka mengambil alih seluruh alih bangunan loji tersebut. Maka bangunan itu sudah diubah menjadi tempat kubu pertahanan. Kemudian, pada abad ke-17 setelah VOC dibentuk oleh Heeren 17, di Belanda akhirnya kembali bertempur melawan kerajaan Hitu yang dipimpin oleh seorang kapitan bernama Kaki Ali dan kawan-kawannya. Pembangunan benteng ini terus dilakukan oleh tentara Belanda dan pada akhirnya dilanjutkan pembangunannya lagi oleh seorang tokoh antagonis yaitu Arnold de Vlaming van Oxholm. Maka konstruksi daripada benteng tersebut seperti sebuah bangunan rumah yang disebut Blokhuis, terdiri dari 3 lantai, lantai berbata merah dan berlantai kayu besi. Pada ujung bangunan ada terdapat sebuah menara pengintai dan ruangan lainnya untuk tempat tidur para serdadu dan tempat pertemuan. Penjajah Belanda meninggalkan benteng Amsterdam pada awal tahun 1900 dalam keadaan rusak, serta ditumbuhi sebatang pohon beringin yang sangat besar. Dan benteng Amsterdam kembali dipugar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sampai saat ini, benteng peninggalan sejarah hanya tinggal sebagian saja, dan sebagiannya lagi sudah dijadikan perumahan rakyat. Pemerintah daerah berupaya terus untuk melindungi benteng-benteng peninggalan bangsa Portugis dan Belanda sebagai

Perempat FM, abah saudara semua itu Wai ya, yang terkasih melibat saudara, Wai negeri tercinta, yang terkasih melibat saudara di Perempat FM, suara beliau Maliko, karena kita Indonesia. Setelah tadi abah saudara, kita sudah ada dengan abah saudara di drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons, yang menemani abah saudara di saat ini. Oke, dan ingatkan aja untuk saudara nanti pukul 21 kita akan ada dengan saudara di program kita, yaitu Mata Warna Pro 4. Nantinya saudara bisa bergabung dengan kita di 0911311544.

0: Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan asik ya, tadi lagu sampai lupa bahwa kita akan ada dengan bersaudara di Matona Perempat. Oke, 0911311544, silakan yang bergabung boleh ya di sini ya di 0911311544. Kayaknya sudah ada. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Matona Perempat.
0: Malam Matona Perempat, ding sapa dulu nih.
1: Ya, ini sama KKNC ya.
0: Iya, dengan siapa sih itu? Pak Junaidi. Bukan.
1: Weh, salah. Minta maaf.
0: Mr. Gasot.
1: Benar.
0: Oke, suka ya tebak nama gitu.
1: Ya, KKNC.
0: Seng. Oke, Mr. Gasot, lagunya apa nih yang mau minta?
1: Lagunya Ado.
0: Ado bang mana? Judulnya Ado.
1: Jurang kiri kanan bere-bere.
0: Oh, jurang kiri kanan bere-bere. Jumanji ya. Jurang, oke, siap. Silakan, mau kirim untuk siapa?
1: Nah, kirim yang pertama untuk Kakak Inje yang lagi bertugas. Sama bertugas. Semoga Perempat selalu jaya di udara.
0: Thank you.
1: Iya. Terus untuk Wicca di Wonosobo. Selamat malam Pak Junaidi di Kebun Cengkeh yang tadi salah sambung. Dewa hujan di Kota Namrea. Ayu di Masori. Beta bisa gila, tidak usah sebut alamat lagi. Kayaknya udah tahu tuh, beta bisa gila tuh.
0: Oke.
1: Iya, Fabio di Suli, Purnawati di Paso Transit, Kakak Rere di Paso Tengah juga, selamat malam. Mas Yono di Jemba, yang tidak pernah nongol lagi.
0: Iya. Siapa lagi? Nah.
1: Wilson di apa ini? Aduh, Wayame, keluarga, selamat malam. Ibu Indi Kayu Tiga juga pendatang baru, selamat malam juga. Salam kompak, salam kenal dari Mesir Kasok. Terus Bunda Popi di Skip, Ibu Inka di Sarpan, Bung Deden di Tengah-Tengah, Evo Talake, Evo Leong, Sarip di Telake juga, Adik Linda di Kalorong Puskesmas, Adik Inca di Bentas.
0: Iya.
1: Selamat malam juga. Tanggaku Bung Tony, selamat malam Bung. Tala Gemit Jabung. Terus Bapak keluarga Bapak Monang Kota di Waku Tanah Koyang sekeluarga, selamat malam juga. Bapak Seth Alfos di Waihokar, selamat malam juga. Siapa lagi Kak Kenji yang masyarakat belum sebut?
0: Saya tahu siapa lah ya, paling banyak.
1: Yang di NTT?
0: Yang di mana?
1: Di NTT.
0: NTT. Mana
1: saya? Ya.
0: Ah, Kris Pati.
1: Ah, Bung Kris Pati. Selamat malam Bung Kris. Si keluarga. Ibu Bunda Putri di Kayu Tiga juga, sekeluarga bersama adik Dea. Selamat malam. Mungkin itu aja Kakak.

0: 3 ya.
1: Malam Bu, selamat bertugas.
0: Terima kasih Bu In.
1: Iya, semoga selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa serta teman-teman yang ada di situ dan keluarga.
0: Oke, Ibu In, malam hari ini mau dengar lagu apa nih? Lagu Ambon ya pastinya.
1: Oh iya. Beta mau minta lagu Jujur dari Nita juga Bu.
0: Jujur dari
1: Nita Talahatu.
0: Iya. Ini siapa yang sering jujur di rumah nih?
1: Itu pokoknya ketemu manusia sekarang yang beta sering dengar RRI itu, dia ada kata-kata yang bilang bahwa hidup harus jujur dan sebagainya tuh yang ada biasa siang-siang di.
0: Oh, begitu.
1: RRI. Jujur dan apa-apa sambung tuh.
0: Siap. Jadi harus jujur ya, lebih tepatnya ya.
1: Hidup nih biasa mesti jujur saja, Bung, karena mau cari apa lagi?
0: Iya. Betul.
1: Pertama beta mau salam dulu buat Bung yang baru lewat itu, Bung siapa tuh yang di Tuni ya?
0: Itu di Tuni, Puncak Tuni, Gasot namanya.
1: Oh iya, selamat malam Bung yang di Puncak Tuni, Bung siapa tuh? Bung Tony, Bung Gerson ya?
0: Bung Gasot.
1: Gerson, sorry.
0: Gasot.
1: Oh iya, Bung Gerson ya.
0: Iya.
1: Terus mau salam buat Kakak Rere yang ada di Paso. Ibu yang ada di Manado sana tuh, ibu-ibu yang ada di Jawa ya, ibu siapa itu?
0: Iya.
1: Ibu siapa itu? Ibu Ika ke ibu Iga ya?
0: Ya.
1: Ya ada di.
0: Oh, Wonosobo.
1: Wonosobo. Oke. Okay. Oh, ibu selamat malam.
0: Ibu Wiga namanya.
1: Iya, ibu Iga ya. Terus Pak siapa yang di Namlea tuh?
0: Oh, Pak Dewa.
1: Abang Dewa, selamat malam. Terus Pak, abang yang di tengah-tengah tuh, kampung tengah-tengah tuh, abang siapa tuh?
0: Yang tengah-tengah Deden.
1: Ah iya, Deden. Pak Junaidi juga yang ada di Kebun Cengkeh. Pokoknya semua-semualah. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga dilindungi oleh Yang Maha Kuasa.
0: Oke.
1: Selamat malam Bung, selamat bertugas. Ya, nanti ketemu apa lagi.
0: Oke.
1: Iya Bung, ya.
0: Oke, malam dadu. Ya. Oke, Mbak Saudara tadi Bu Wiga ya, dan di 0911313544 kayaknya beta terima yang ini Doloni. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
0: Malam juga Matawana Pro 4. Tim siapa nih?
2: Bu Wiga di Wonosobo kan?
0: Ibu Wiga di Wonosobo ya. Oke, Ibu Wiga, sebelum itu jamara beta ini tadi lupa dua orang yang tadi. Mungkin nanti dong bisa WA kah beta. Mungkin Ibu Wiga yang ada di Wonosobo, harapan untuk RRI, apalagi katanya ini semua dekat mendekati nih ulang tahun tanggal 11 nih. Mungkin dari Ibu Wiga dong, mungkin ada harapan untuk katanya di RRI apa gitu.
2: Harapan udah lebih apa ya, lebih sekarang
0: apa?
2: Sudah baik, lebih baik lagi dong.
0: Pasti setiap musim, setiap tahun kita pasti berproses, itu otomatis.
2: Betul iya, pokoknya sukses selalu deh untuk RRI ya.
0: Boleh lagunya apa Nona?
2: Jangan Nona, Nenek gitu
0: dong. Nenek lagunya apa tuh Nenek?
2: Aduh.
0: Dia disuruh panggil Nenek malah ketawa di situ, aneh juga ya.
2: Kalau dipanggil Nona ya.
0: Gak apa-apa kan?
2: Oh iya, gak apa-apa. Kalau dari Ambon panggil Nona ya.
0: Iya.
2: Gitu enggak apa-apa. Kalau
0: Nona Wiga.
2: Nona. Aduh, saya jadi nanti pingsan aku dipanggil Nona. Kalau jarak jauh Nona. Kalau jarak dekat Nenek gitu.
0: Iya, daripada Oyang.
2: Kalau jarak. Aduh. Kan jangan ketawa, saya habis makan kekenyangan.
0: Oh, gitu.
2: Kalau
0: ya.
2: Ketawa.
0: Oke, kalau gitu lagunya apa nih?

0: lagunya apa ya? Mau sekali-kali gitu dipilihkan Kak Anjel.
1: Oke, okay, saya pilihkan ya.
0: Yang enak,
1: Oke, okay,
0: tapi
1: siap.
0: pilihkan Kak Anjel ya. Apa
1: Oh,
0: coba?
1: sudah, nanti saya pilihkan aja.
0: Iya, spesial buat
1: Iya,
0: buat
1: spesial.
0: saya ya,
1: Siap.
0: buat nenek.
1: Buat nenek ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Waduh. Waduh.
0: Dipanggil nenek. Aduh, ya Allah, udah. Astagfirullah, udah jangan ketawa. Halo.
1: Iya, lanjut ketawanya.
0: Lanjut ya. Oh, jangan. Sudah,
1: Sudah.
0: jangan, jangan.
1: Oke, kalau sudah.
0: Ketawanya jangan lanjut. Oke, salamnya buat Kajek. Jangan senyum sendiri. Terus sehat selalu, semangat bersama RRI. Terus pulangnya hati-hati ya Kak Anjo ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Tuh kan diem aja lagi ketawa mesti. Jangan diem aja gitu loh. Oh, mau ulang tahun kan harus bahagia.
1: Iya, betul.
0: Halo.
1: Iya, betul.
0: Iya, jangan sedih mau ulang tahun. Nanti tak kirimi tumpeng. Tahu tumpeng Kak
1: Tahu,
0: Anjel?
1: tumpeng tahu.
0: Ya, tahu ya. Oke, lanjut. Salamnya buat yang sudah bergabung. Tadi ada Bu Indi, selamat Bu In ya, Bu In, Bunda In ya.
1: Iya.
0: Selamat malam, selamat istirahat. Terus buat tadi yang nomor satu, Mr. Gasot, selamat malam. Buat Bang Fabio, Bang Deden, Kak Rere, Bu Marni, Bunda Popi, terus Bunda Els, Pak Junaidi, selamat malam. Ada Kak Vera, Vera apa Vero ya, yang di Wai, selamat malam. Terus ada yang di Saparua, semuanya selamat malam. Ada Pak Devi, ada Mama Haji, ada Bang Tony, terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi coba?
0: Terus ada Pak Marcel, Bapak Marcel,
1: Iya.
0: ada Bung Wil di Wayame.

0: ya, Vi. Selamat malam. Siapa lagi ya? Yuk, sudah. Semuanya saja ya, Pak Kanse. Nanti nanti disambung nanti. Kalau lupa saya WA nanti. Kalau ingat.
1: Kalau
0: Oke,
1: ingat,
0: lagunya apa, Kak Anje?
1: ada deh nanti baru kita putar. Ih.
0: Oke, terima kasih, Kakek.
1: Oke, nenek.
0: Tak tunggu lagunya.
1: Oke, siap.
0: Oke,
1: Wah.
0: terima kasih. Selamat malam. Dan ke
1: Yo,
0: dadah.
1: dadah. Oke, bahas saudara itu tadi ya. Itu nenek ya, nenek yang ada di Wonosobo sana. Oke, bahas saudara kata nikmati ada tiga donci yang minta mau kasih. Ini sudah nih, sudah tiga Bunda Poppy. Tahan-tahan dulu sehabis ini ya. Nah, kita mau putar Gerson dulu untuk bahas saudara. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Perempat FM, saudara semua, itu tadi ya, asik sekali untuk dinikmati. Mudah-mudahan terhibur ya yang ada di Wonosobo sana. Oke, halo, selamat malam, Watawana Perempat.
1: Selamat malam, Kakak Fence.
0: Selamat malam, ini Deng Sapa, Deng Fika.
1: Iya, Nona Fika.
0: Nona
1: Fika.
0: Nona.
1: Sulawesi Utara Manado.
0: Nona Fika, apa kabar tuh?
1: Puji Tuhan, sehat, bersemangat, bahagia, angin-angin.
0: Oke, Nona Fika. Ini Nona, ya. Nona Fika, kalau pengharapan untuk RRI apa tuh Nona Fika?
1: Oh, harapannya RRI semakin lebih baik, semoga mendengar di mata di tempat tamu ini lebih baik dan penuh semangat memberikan motivasi yang lebih baik bagi pendengar-pendengar di tempat Ambon.
0: Amin. Oke, Nona Fika, lagunya apa yang mau minta?
1: Minta lagu apa?
0: Apa tuh?
1: Ambon. Minta lagu Ambon.
0: Apa tuh?
1: Sama Fika kan yang nona-nona di Ambon. Namanya sudah oma-oma dengan opa-opa. Kita mau minta lagu Badai Nyobain Dulu. Satu nona? Iya.
0: Dari?
1: Badai? Iya.
0: Oke, nanti kita cari. Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tugas, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi kafenca, sekeluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Tanya yang masalah Bapak Yonali Nyana di Ambon. Salam sehat sekeluarga Nila juga Denam dia sekeluarga.

0: teka anda buang suario mu sadle sejayat nayo la buang gawa buang pani anda nyonya sina nyeke pun nyelukan kompas persahabatan yang lain bungkus satu kali kakak yang terlangun aman
1: aman
0: ada ada ya, kakak yang terima kasih selamat malam dado
1: dado kembali dan basudera itu tadi Nona Vika yang di Manado. Kali ini basudera minta terima penelpon ketiga kita kedua. Halo, radio monitornya tolong. Astaga. Halo, radio monitornya.
2: Halo.
1: Halo, radio monitornya, radio monitornya.
2: Iya. Oke, Kakak Hence sudah?
1: Masih.
2: Oh iya, kita keluar.
1: Keluar kalau
2: oke,
1: bisa.
2: Oke, Kakak Hence. Iya, kita sudah luar.
1: Oh, oke, silakan. Mau kirim untuk siapa nih?
2: Kakak Hence, pertama kita minta lagu dong, Mimpi dari Roy Tumuri.
1: Oke, siap. Mantap. Lanjut.
2: Oke, kita salam pertama buat Kakak Hence yang lagi bertugas. Selamat bertugas, Kakak. Sukses selalu, Tuhan berkati.
1: Mantap.
2: Harapan beta di tahun ini kalau boleh RRI lebih maju lagi.
1: Oke, siap.
2: Oke, siap. Oke, lanjut Kakak Hence.
1: Silakan.
2: Di Wonosobo nih.
1: Oh, Wiga, Ibu Wiga. Nenek Wiga, Nenek Wiga.
2: Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kakak Pak Deden di tengah-tengah, Pak Bio di Suli, Pak Marcel juga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat.

0: Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati Kakak Rere di kelas tengah. Selamat malam Kakak Rere, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ih, buat semua juga Kakak Hence, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Spesial buat Radio Republik Indonesia, selamat berulang tahun di Lusa. Tuhan memberkati selalu.
1: Oke.
0: Oke, Kak Hendy.
1: Iya. Oke, dadu dangki. Oke, bersaudara itu tadi ya, ada Bunda Poppy. Dan bersaudara di belakang Bunda Poppy boleh di 0911 3115 44. Halo, selamat malam atau anak Pro 4.
2: Halo, selamat malam atau anak Pro 4.
1: Oke, Pak selamat Junaid. Malam.
2: Pak Junaidi, Kece.
1: Oke, Pak Junaidi silakan. Lagunya apa nih? Harapannya dulu apa nih?
2: Oh, harapan dengan hari ulang tahun RI ke 81 ini, harapan lebih bagus, lebih antik lagi, ya.
1: Okay.
2: Dan untuk karyawan Negrawati, selamat merayakan ulang tahun kita. Itu dia, ya.
1: Oke, danke. Silakan. Dan, kirim, lagunya apa nih?
2: Lagu Pirinta Toki.
1: Pirinta Toki, siap.
2: Ya, siapa yang tadi di rumah tiga? Ya, rumah tiga kayu putih tadi.
1: Oh, ada In, Ibu In.
2: Ibu In, oh iya. Bu Anca, terima kasih banyak ya. Harapan sehat ya semua di seluruh keluarga yang ada di rumah ya. Itu ada Ibu, Ibu In ya.
1: Ibu In.
2: Ibu In yang ada di Kelitiga, selamat malam, selamat sehat. Ada punya Mr. Gato juga di sana, ada Ica, Eca, Tambe, Bantasa, Dao, Dewa yang ada di Namlea, Stevi juga yang ada di Abisar juga ada, siapa? Willy. Ada Willy yang ada di Wayame. Lalu Pak Marcel juga ada Fabio. Di tengah-tengah ada Deden, lalu kemudian Ibu siapa? Ibu Marni, Caca Marni dengan kekarir juga. Selamat malam semua. Lalu kemudian ada kita orang punya siapa ya? Vika yang baru lewat ya. Selamat malam ya. Ada kemudian Ibu Nairs juga di sana. Kemudian ada siapa? Widona Bawiga yang ada di Wonosobo ya. Wonosobo. Nah, itu dulu. Lain-lain sudah ada pas salam semuanya dari Pak Junaidi.
1: Oke, malam Pak Junaidi. Oke, itu tadi ya Pak Junaidi, penelpon ketiga kita. Dan Mbak Saudara kata nikmati Don Cidolo, nanti berbeta balik kembali, jangan kemana-mana. Tetap dengan Pro 4 FM, habis ini Matawana kembali untuk Mbak Saudara.

0: Rumpet FM saudara semua, itu kakak ya yang kita kasih teman ibu saudara saat ini dan tepat pukul 10 ya waktu Indonesia Timur. Silakan ya mau bergabung di 0911 3 1544, kembali kita buka dan sudah ada ya. Halo, selamat malam Mata Wana Pro 4.
1: Mata Wana Pro 4, selamat malam kakak.
0: Selamat malam, ini Ancis pada lama nih.
1: Siapa?
0: Ah, sorry Rere ya, Miri. Rere ini modulasi.
1: Ancis sih karena tinggi, iya selama tinggal.
0: Iya, susah lama makanya terakhir kata pada Rere.
1: Ada. Barang suara sama kakak.
0: Sama. Pumas selamat malam kakak. Mirip. Coba selamat malam begitu saja pasti kita tahu. Oh, ciri khas dong Rere.
1: Iya kakak.
0: Oke Rere, apa kabar malam hari
1: kabar
0: ini?
1: Kabar baik kakak.
0: Oke Rere, mungkin ada harapan?
1: Oh, buat RRI kakak?
0: Sembu, Porbita, Por RRI juga kok. Mangkali itu ulang tahun besok.
1: Oh, buat kakak tambah ganteng juga.
0: Aceh, ceh, ceh, ceh. Kalau itu sih. Sudar dulu jam belakang nih.
1: Gelap.
0: Oke, silakan. Mungkin ada harapan Por Katong RRI apa nih?
1: Iya, buat Radio Republik Indonesia selamat ulang tahun. Semoga tambah jaya di udara.
0: Itu saja.
1: Itu saja kakak. Tambah siap. Jaya tuh.
0: Siap, lagunya apa nih?
1: Salam buat kakak, selamat malam, selamat bertugas.
0: Selamat beristirahat. Jangan bikin beta tidur sini.
1: Selamat bertugas.
0: Oh, itu kira beristirahat.
1: Selamat okay. Malam.
0: Malam.
1: Selamat
0: okay.
1: Tuhan berkati kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Amin. Oke, okay. Rere lagunya
1: kakak
0: apa?
1: Kakak beta request lagu deh.
0: Lagu apa tuhnya?
1: Beta bisa gila juga.
0: Wih.
1: Selama kan saya minta putar.
0: Oh, gitu. Begitu. Siap.
1: Iya barang beta masih gila aja, su jarang masuk aja jadi. Atau putar dia lagu deh supaya dia dengar lah dia masuk okay. Gabung kakak.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Silakan.
1: Beta salam buat Mr. Gasok di Tuni. Ada Mama In di Kaitiga. Ada Bunda Wiga di Wonosobo. Panggil bunda aja jangan panggil nenek lah. Nenek ini terlalu tua lah. Iya Bunda Wiga di Wonosobo. Ada okay. Bunda Popi di Skip, ada Vika di Kanaan, ada Pak Junaidi di Kebun Cengke. Okay. Selamat malam semuanya bareng keluarga, Tuhan berkati selalu. Buat Adelinda di Rumah Tiga, ada Bunda Marni di Paso Transit, ada Kakak Yaya di Batu Meja, ada Mr. Dick juga di Kayu Tiga, ada Mr. X bareng keluarga juga di Neglam. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ade Echa di Bentas bareng keluarga juga, ada Sani di Kairatu bareng keluarga, Mas Yono di Gemba juga bareng keluarga, ada Kakak Vence di Saparua bareng keluarga, Usi Bace juga di Saparua bareng keluarga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Els di Tondano Pante, Ade Ellen di Malalayang, Ade Haryati di Bunaken. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Ada Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Ade Sari Hidayat di Talake, ada Ade Eva juga di Talake, Ade Eva di Waihaung. Ada Kakak Angki di Ahuru juga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bapak Tony di keluarga di Tuni bareng keluarga. Ada Bung Willy bareng keluarga di Wayame. Ada Pak Nasru bareng keluarga di Palu. Ada juga Abang Dewa di Nambea. Bunda Ola di Halong. Bung Deden di Tengah-Tengah. Adik Fabio di Suli, bareng Pak Marcel juga, Kakak Ances di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, Adik Inka di Karpon, bareng keluarga Soruun juga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adik Ayu bareng keluarga di Masohi, Nyong Erik juga bareng keluarga di Masohi. Ada Bunda Min Labobar di Jailolo, Adik Vi di Kupang, Adik Vina di Kebun Jer. Ada juga Adik Ona di Pasu SPN, Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silakan bergabung.
0: Oke.
1: Buat kakak, selamat bertugas, selamat malam, kita tunggu ke dapur lain.
0: Oke, dadu kembali. Oke, itu Rere ya, Pak Sudera. Di belakang Rere boleh di 0911 311 5444. Sudah ada. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Halo, Matawana Pro 4, selamat malam.
0: Selamat malam Matawana Pro 4, yang siapa nih?
2: Yang orang tengah-tengah.
0: Oke, orang tengah-tengah, Dede ya. Deden ya.
2: Kece.
0: Ya, apa kabar?
2: Kemarin-kemarin aja mau jalan apa? Dengan ketemu punya kakak-kakak dari RR itu.
0: Oh, ada tugas, jadi saya bisa.
2: Oh iya.
0: Ada tugas siang hari itu.
2: Oh iya.
0: Oke, Bang Deden, ada harapan mungkin untuk RR apa nih, RR Ambon khususnya?
2: Kalau kita pribadi, harapan ke depan ini RRI dia punya acara-acara penambahan acara lagi. Pro Dangdut ini bisa di ini lagi kah?
0: Iya.
2: Pro Dangdut ini harus di tayangkan ulang di Pro Ambon supaya kita pendengar ini masuk di acara Pro Dangdut lagi tuh.
0: Siap.
2: Terus harapan beta RRI ke depan ini memberikan edukasi, informasi dan hiburan-hiburan. Terus biar kita pendengar setia ini, biar kita senang dengar Pro 4 maupun Pro 2, Pro 1 dan RRI. RRI Ambon selalu jaya di udara dan 81 tahun berjalan. RRI tetap jaya di udara, sekali di udara tetap di udara.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke. KNC selamat bertugas. Tuhan selalu memberkati KNC sekeluarga. Dan Dede minta terima kasih banyak-banyak dari kepala stasiun LPP RRI Ambon bersama karyawan dan karyawati dan pemerhati, khususnya kita sebagai pendengar setia yang dan disabilitas, memberikan radio monitor untuk kita. Jadi sekarang kita sudah pakai. Kita terima kasih banyak-banyak atas pemberiannya. Dan mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kepala stasiun RRI Ambon dengan karyawan dan karyawati. Nah, juga buat pendengar-pendengar yang sudah masuk dari tadi, selamat malam Bunda Popi, selamat malam. Salam sehat buat Bunda sekeluarga di sana. RRI juga baru lewat, Pak Junaidi juga, selamat malam. Mama Ii, Main di Kayu Tiga juga, Om Bio di Suli, selamat malam. Bersama komandannya Pak Marcel, juga buat Bu Ewin di luar sana juga. Bu Yang bersama istrinya, Caca Pira, selamat malam. Tuhan selalu memberkati, kalau bisa malam ini masuk lagi. Semalam sudah masuk, jadi selamat malam. Juga buat Mamarni di Paso Transit juga, selamat malam Bung Stevi. Nona Pika baru lewat juga, selamat malam Nona Pika, selamat sehat. Bunda Natalia juga di Tuli-Tuli.

0: di mata warna perempat di alamatnya masing-masing tanpa terkecuali. Om Dewa di Namlia Sagan juga selamat malam, salam sehat. Bunda Linda di rumah tiga juga selamat malam. Juga buat Om Edi Maitrimo juga selamat malam, salam sehat. Juga buat Om Cecen di seputaran tengah-tengah juga di puncak sana juga selamat malam, salam sehat. Semoga diikut suasana bahagia di malam hari ini. Thank you, bisa request Donci.
1: Donci apa tuh?
0: Donci Mona Latu Hamalo dia put. Mona Latu Hamalo. Latu Mahina lah. Latu Hamalo. Latu Mahina pun lagu Marajo.
1: Marajo. Oke.
0: Oke, kakak NC pun teman-teman kru Pro 4, Kak Ati, Kak Lisa, Karin, Ade Ita, Pro 1 di alamatnya masing-masing, Kak Ucang ada tugas di Pro 1 di malam hari ini, Kak Dede, Kak Damar, Kak Nika Tuana Kota juga, selamat malam, Kak Pera, Sohoka juga, selamat malam, Kak Hari Kota juga, selamat malam. Ya, semua teman-teman URR yang jalan ke tengah-tengah Wai Suliku, selamat malam saja, selamat beristirahat. Semoga RR tetap jaya udara, sekali di udara, tetap di udara. Makasih, KNC.
1: Yo, dadu, selamat malam. Oke, Bos Saudara, itu tadi ya Bang Deden yang ada di tengah-tengah sana, di belakang Bang Deden. Oke, kayaknya ini nih. Halo, selamat malam atau nomor 4. Waduh. Dan selamat malam untuk Bos Saudara semua yang saat ini mungkin sementara di Pro 4 FM, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik ya pastinya. Dan boleh ya, boleh bergabung. Waduh, kayaknya tidak nih. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Malam.
1: Malam Matawana Pro 4, yang siapa nih?
2: Dengan Steffi kakak.
1: Dengan Steffi, nyong. Ya. Tidur kapa?
2: Ya, semua tidur juga kakak.
1: Oke, Bung Steffi.
2: Ya.
1: Apa kabar, nyong?
2: Kabar baik selalu, kakak. Kakak baik, Leito.
1: Ah, kakak baik. Baik sekali.
2: Oh, iya.
1: Oke, Bung Steffi. Lagunya ya, apa yang mau minta, nyong?
2: Lagu apa?
1: Bukan Beta Bisa Gila, toh. Beta Bisa Gila dong, seminta di sini.
2: Kakak Rere seminta akan, tuh. Soalnya kakak Rere bilang Beta Bisa Gila, Beta kaget bangun, jatuh.
1: Oh begitu, kaget ya. Ya.
2: Lagu apa ini? Tania juga Tania.
1: Tania.
2: Ya. Vicky Salamor.
1: Ah Tania, oke mantap. Kita putar oke. Tania.
2: Siap kakak. Mau salam juga.
1: Silakan salam untuk siapa?
2: Buat Bang Deden yang tadi baru lewat, selamat malam. Terus buat Fabio, Bu Marcel, kakak Rere di Pasir Tengah, selamat malam kakak. Buat Damar nih, Mr. Gasot, selamat malam di Puncak Tony bareng. Siapa yang satu itu? Bung Tony, selamat malam Tony. Terus buat Bang Dewa, juga buat Bunda. Mbak Wiga, selamat malam. Aduh, Mbak Wiga, kangen juga nih. Mbak Wiga masuk dikit, tak tahu waktu.
1: Kaget, kangen ya? Kangen.
2: Siapa apa tuh?
1: Iya, siapa apalah.
2: Ya, oke.
1: Yang marah siapa?
2: Centawi.
1: yang marah... Opanya Mbak Wiga mungkin.
2: Oh, mungkin. Bisa lah. Mungkin Mbak Wiga ketawa di sana ini.
1: Oh, begitu.
2: Iya. Hanya tahu mungkin.
1: Mungkin ya.
2: Belum tahu toh. Terus buat

0: Siapa nyo?
1: Siapa nak Eja di pentas, selamat malam. Buat Bang Wil di Wayame. Pader juga di mana itu lei? Lupa le Pader.
0: Pader di Mader kapa?
1: Ya?
0: Pader di Mader kapa?
1: Ceng Pader di mana itu betul lupa. Terus buat Bunda In di Kalapa, kayu tiga kah? Salah. My Bobby, selamat malam. Buat siapa lagi banyak.
0: Banyak.
1: Rasa Purwa, Usi Baci, selamat malam. Bersama rekan-rekannya, Jiwa juga, Gus Anutap, terus buat Jawa, selamat malam aja. Siapa lagi kakak?
0: Sintau, siapa lagi? Kita juga bingung.
1: Masa kakak punya kasih tahu tuh?
0: Lah, saya mungkin beta hafal sama orang yang ada di akang ini, toh. Kak, bagaimana? Masa orang yang masuk, saya tahu kata mau kirim salam por siapa lai.
1: Dan kakak yang gadal pun pasti kakak ingat, toh.
0: Ingat, tapi saya sama beta ingat. Banyak manusia yang masuk nih, nyong. Aduh. Makanya kalau nyong masuk, nyong dengar, lalu nyong tulis. Supaya di kala nyong masuk nyong kasih PR ka beta mesti ingat-ingat sapa lai. Astaga. Besok-besok nah. Kita kalau sing ingat tuh nah, makanya beta lupa nah nih.
1: Terus. Ormanado
0: siapa tuh?
1: Buat siapa?
0: Barai. Semula Barai.
1: Hati-hati. Hati-hati di Penaken, Ellen di mana itu Malayang, Bunda Els selamat malam, buat Nona Fika juga selamat malam. Terus
0: siapa?
1: Buat itu kakaknya ke sini?
0: Sininya.
1: Buat Sam juga, selamat malam. Buat Nona Linda di rumah tiga, selamat malam. Buat Tebambi, Mei, Ira, selamat malam. Lauren juga. Oke, kakak.
0: Ya.
1: Begitu juga,
0: ayo. Daripada tanya-tanya gini, kata kakak siapa lagi? Lebih tutup sudah.
1: Tapi besok kakak jaga tulis di kertas ya.
0: Jaga apa?
1: Jaga tulis di kartu nama-nama.
0: Bagus ya? Mantap meski.
1: Mantap. Oke, kakak.
0: Datang pas masuk, beta dengar pas masuk langsung tutup telepon. Bertanya banyak nih. Oke, ya marah sing aja sah. Oke, dadu.
1: Siap, kakak. Biasa sing aja kan mau ulang tahun.
0: Iya, betul.
1: Ulang tahun RRI.
0: Tapi apa nih pur RRI dulu apa?
1: Oh, calon.
0: Salam harapan.
1: Ucapan harapan. Tetap jaya di udara. Terus
0: apa? Jambarai.
1: Tetap jaya di udara juga.
0: Itu saja.
1: Semoga kakak lebih tambah apa macho saja.
0: Cukar Delen. Macho anak. Apa tuh?
1: Kakak tambah macho aja.
0: Iya. Kita dikira kata lagi cara apa lah.
1: Ya.
0: Seng.
1: Oseng kah?
0: Iya.
1: Oh, siap. Kakak ketemu maco aja. Terus. Apa?
0: Terakhir
1: buat Kakarin. Tambah asik kalau bicara.
0: Oh, tambah asik. Yo, barang.
1: Aduh, ya.
0: Barang dong apa dicoporin saja toh.
1: Neng kakak itu.
0: Seng.
1: Kakak ketemu maco aja.
0: Seng.
1: Nanti mungkin sebentar ada antri barang di orang kah di pejam tunggu kakak lewat.
0: Iya kah?
1: Iya.
0: Siap kalau.
1: Siap. Oke kakak. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Iya. Dadah Steffi. Hai gimana saudara itu tadi Steffi ya, dia minta lagu tadi kalau sing salah Tania. Iya kah? Oke, bersaudara, katong dengar donci dulu nanti baru katong balik kembali. Oke. Okay? Katong putar lagu pertama tuh oh iyo lagu pertama nih ini. Beta bisa gila lagu pertama. Katong dengar nih, tetap di Prompat FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, oke. Halo, selamat malam, Matawana Prampat.
1: Matawana Prampat, selamat malam.
0: Selamat malam, Matawana Prampat, yang siapa nih?
1: Papa Ence. Eca di Bentas.
0: Eca di Bentas, apa kabar Eca?
1: Baik, kalau Papa Ence sendiri?
0: Baiklah, sama toh.
1: Oh.
0: Oke, Eca, lagunya apa nih?
1: Saya minta lagu.
0: Lagu apa?
1: Kakak Ence minta lagu Yolanda aja.
0: Yolanda.
1: Kakak Ence, mama tanya kata, mama oke, bye-bye.
0: Mama oke, bye, bye sekali. Mama oke, sekarang ada disco sana nih kayaknya di rumah.
1: Oh. Kakak beta salam juga pare. Kakak Ence lagi bertugas, sama bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan, jangan lupa kirim salam per mama oke.
0: Siap.
1: Terus Abang Dewa di Namlea, Abang Stevi di Hati Bebasan, Kakak Inka di Karpan, Mama Popi di Skip, Abang Deren di tengah-tengah, Michelle Gacol di Puncak Tuni. Selamat malam, sama beristirahat diberkati Tuhan selalu. Terus buat Ewin di Wai, Fabia di Suli, terus Mama Mani di Paso, Kakak Rere di Paso Tengah, Kakak Linda di Poka, Ace di Tanah Tinggi, Tonce di Tanah Tinggi, selamat malam, sama beristirahat diberkati Tuhan selalu. Terus buat Bunda Els di Manado, terus Bapak Junaidi di Kabon Cengke, Om Yandi Laha, selamat malam, sama beristirahat diberkati Tuhan selalu. Terus buat semua penggemar Matawana di Prampat tanpa terkecuali, sama pun selamat malam diberkati Tuhan selalu. Terus buat Kakak Ence pun tema menyiar, Kakak Rey, Kakak Ita, Kakak Ati dan Kakak Lisa. Selamat malam sama beristirahat diberkati Tuhan selalu. Kakak Ence beta mau tanya dong, hari Jumat ulang tahun RRI toh?
0: Iya, Nona kasih harapan por RRI apa nih? Mau harapannya apa?
1: Harapannya semoga RRI tetap di udara, tetap maju, dan Kakak Ence selalu tetap maju, itu sah?
0: Itu sah?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kata bisa datang nonton?
0: Nanti coba kita cek ya, mungkin informasinya besok.
1: Oh, besok acaranya besok?
0: Bukan informasi besok acaranya nanti di tanggal 11. Itu katong kayaknya ada di YouTube juga.
1: Oh iya, kakaknya nanti besok beta masuk, baru beta cek informasi, sah.
0: Oke.
1: Okay. Bangke, selamat malam.
0: Selamat malam, dadu. Oke, okay, saudara, itu tadi ya orang yang ada di Bentas sana, di belakang orang Bentas nih. Halo, selamat malam, Matawana Prampat.
2: Halo, Matawana, selamat malam.
0: Selamat malam, Matawana Prampat, yang siapa nih?
2: Fabio di sini, Bunce.
0: Fabio, apa kabar, Nyong?
2: Siap.
0: Fabio, Fabio.
2: Ya?
0: Ada harapan sih yang por RRI?
2: Harapannya pasti RRI bisa menjadi saluran apa informasi bagi masyarakat di daerah-daerah terluar, terdepan, tertinggal, bisa menjangkau semua apa biar pembangunan semakin merata, ya tidak memandang geografi tertentu, siapa dan juga informasi yang teraktual, yang terpercaya, layak, hiburan, dan semua-semua yang terbaca, RN pasti berikan untuk rakyat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Nangke. Lagu apa tuh, Nyong?
2: Tapi satu juga apa dari Dodi.
0: Dodi punya?
2: Iya.
0: Apa?
2: Tapi satu.
0: Tapi satu?
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Siap. Buat Benja, selamat malam Ade. Salam buat mama dan keluarga semua, diberkati selalu. Ada Cacayu di Masoi, selamat Cacayu, diberkati. Bung Dewa Hujan juga di Namlea, selamat malam. Diberkati Om Deden di tengah-tengah, selamat malam. ada Pak Marcel di Suli juga, selamat malam Komandan. Kakak Rere, si Pasteng, Mam Marni juga selamat malam diberkati. Kakak Inka Karpon, kakak Ancis Tanah Tinggi. Juga kakak Ancis di Tanah Tinggi, kakak Inka di Karpan. Selamat malam diberkati. Pak Jumaidi di Kebun Cengke. Selamat malam semua diberkati. Ada Om Stevi di Hardbase juga selamat malam, Bung. Diberkati Mr. Gasok, Om Tony di Puncak Tuni juga selamat malam. Ibu Poppy di Skip, Om Jeffrey di Ahuru, selamat malam diberkati. Ada Enca, sudah tadi. Bung Syarif Hidayat, selamat malam, Bung. Diberkati kakak Eva di Waihong. Eva juga yang ada di Ternate atau sudah di Terakhir, selamat malam diberkati. Vina Kebun Jeruk, juga selamat malam diberkati. Ibu Miga, Wonosobo juga selamat malam diberkati. Semua salam sehat yang di Manado semua, Bunda Els, Fika, Bulandari, sama Jingga, Nona-Nona juga, Nona Ariati, Nona Ellen, selamat malam semuanya. Salam sehat selalu. Oke, Bung Hence, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Nyong, selamat malam. Oke, Basudera itu tadi ya, Fabio, dan mungkin satu penelpon lagi sebelum beta tutup nih. Mata Warna Pro 4-nya. Oke, satu penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam Mata Warna Pro 4.
3: Halo, selamat malam Mata Warna Pro 4.
0: Selamat malam Mata Warna Pro 4, yang siapa nih?
3: Yang Yan di Wayu.
0: Yan, apa kabar Nyong?
3: Biasa saja, Bu.
0: Biasa saja? Santai ya. Senyong. Oke, Bung Yan, mana bini, mana bini?
3: Ada di samping.
0: Ada di samping.
3: Dia tertawa Bung Hengking.
0: Ada tertawa barang kenapa? Ada lucu begitu.
3: Iya, ada lucu kata dia bilang.
0: Lucu apa tuh? Dia dia sudah tahu beta kah belum?
3: Sudah Bung Hengking.
0: Hah?
3: Dia bilang kata belum datang tunjuk rupa, jadi dia belum tahu.
0: Emang kali makhluk halus kong, kata mesti tunjuk rupa.
3: Itu lagi.
0: Bita ada kemarin-kemarin baris dalam panas tuh sing liya.
3: Oh, iya.
0: Iya. Ada baris.
3: Ya baris sing, di baris buling apa?
0: Sebarang saja baris sing buling, kali buling. Ada bita baris deh yang acus lek tuh, barang bita kan angkatan itu, aduh.
3: Oh ya,
0: iya.
3: Ya Bu, kita salam-salam ya.
0: Silakan. Ah, tapi lagu harapan Porere ya apa dulu nih?
3: Semoga Rere tetap jaya di udara.
0: Oke, lagunya apa? Lagu-lagu.
3: Lagu Primanda Paripu juga. Lagu Manado.
0: Katong lagu Ambon nih. Saat ini katong ada putar cuma lagu Ambon.
3: Oh. Mm-hmm.
0: Apa tuh?
3: Sampai tuh mana? Menu bersama juga.
0: Menu bersama, siap.
3: Ya.
0: Silakan.
3: Dia mau kirim salam for.
0: For siapa tuh?
3: Laki-laki tadi yang baru lewat tuh.
0: Oh, Fabio.
3: Iya. Laki tuh kita mau cari dia, kita mau pukul dia saja.
0: Oh, sabarang saja. Saya boleh bicara begitu.
3: Ya buat Bung Fabio di Suli, Bung Deden di tengah-tengah, buat Bung Denias di Rumah Tiga, Bung Igo di Masohi, juga seluruh kru perempat di mana saja berada, terutama juga buat Om Pence, Katumpung Usiago di Pasulai, Usiago di Lima. Terus Tumpung Bung Ateng, si Ayah, Iwai, Bung Nyong Tahitu di Galala. Bung Ibu Uling di Wai.
0: Iya, ya, Ibu Uling cepat sembuh gitu. Ibu Uling ada sakit toh?
3: Oh iya. Buat cepat sembuh, Bapak Inyo, Leri. Semua yang ada di Wai. Terus sama kru keempat, sekali lagi untuk ucapkan supaya katanya semua tetap jaya di udara.
0: Oke.
3: Bung Hengki.
0: Ya.
3: Bung Hengki. Itu saya lupa nama lagi.
0: Lupa nama.
3: Pasar malam juga kedatang di Rundak sih.
0: Yang penting kata apa? Katupa boleh.
3: Pasti dapat itu.
0: Oh, siap kalau gitu kita datang. Pasar malam hari apa? Hari Sabtu toh?
3: Jumat.
0: Hari Jumat pas ulang tahun. Iya sudah kita datang.
3: Jumat malam.
0: Siap.
3: Siap kundan, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Salam ya, por maitua juga. Ada maitua mau mungkin dari maitua terakhir maitua mau sambung ya, juga.
4: Jangan begitu dulu.
0: Ini karena ini terakhir juga makanya atau mau putar tiga donci ini langsung tutup. Jadi saya bisa masuk le mungkin sambung apa nih? Beta mau minta harapan dulu untuk atau ngereri apa?
4: Harapan sama saja ada ya di udara.
0: Oh, sama dengan laki ya? Laki bilang
4: ini tuh sama tuh.
0: Iya, tapi kalau dalam kurung baiko begitu.
4: Ah, oh, jangan gitu.
0: Oke, silakan. Mau kirim untuk siapa nih?
4: Teng, sare kakak Hengce saja. Selamat malam, selamat tertinggal. Kalau pulang tidur sana-sana.
0: Tenang, ini tidur ini deh banting nih, air mulu melele-le.
4: Alah, masa bubur kapan?
0: Bukan, rabus kumbili.
4: Oh, bahaya.
0: Maksudnya lah rabus kumbili di belakang tuh. Di dapur-dapur.
4: Oh iya.
0: Oke, setau tuh? Nah, itu Acus Lek atau Angkatan 99.
4: Ayo, Sonisa. Iya, 99.
0: Oke, itu saja.
4: Iya, itu saja, perkakas saja. Selamat malam.
0: Oke, kalau begitu terima kasih sekali. Selamat oke, malam dadu juga. Iyo dadu, salam jopor, laki sebelah tuh. Oke. Oke, ibu saudara itu tadi ya, penelpon kita yang ada di Wai sana. Ada Bung Yan dan juga, si siapa itu? Lupa leh. Asal dia laki gak beta-beta sih, gak ada bini. Oke, okay, saudara kayaknya beta tutup karena 48 menit dari pukul 22. Nanti 3 donci akan beta kasih, jadi jangan kemana-mana untuk saudara semua. Karena habis ini kita akan ada dengan saudara di Suara Kapatah. Ada lagu-lagu ya yang beta mau kasih di Perompat FM, Suara Budaya Maluku. Kali ini katong mau goyang dulu nih. Ada Yolanda nih, ketemu goyang, tetap di Perompat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Basudara dan Gebanyalai di Matawana Pro Ampa RI Ambon. Malam bae.
1: Rombat FM saudara semua dan saudara 7 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk saudara semua. Beta NJ masih tetap setia menemani saudara hari ini. Dan kita sudah ada di program terakhir kita, yaitu Suara Kapata. Dan kali ini Suara Kapata akan hadir menemani saudara dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Teman ibu saudara, lagu-lagu Maluku Kenangan sampai nanti ketong ada di pukul 00 waktu Indonesia Timur.

Coba dulu, dulu. Hijau lah, udah orang jalan terus.

ada jalan mudah untuk mencapai kemerdekaan dimanapun. Banyak dari kita berkali-kali harus melewati lembah dengan bayangan kematian sebelum mencapai puncak cita-cita kita. Kita percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia. Siapapun juga, sekali merdeka, tetap merdeka. Jika kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan tak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Jika kamu pernah merasakan betapa pedih dan menderitanya dijajah oleh bangsa asing, maka kamu akan bisa menghargai setiap darah yang diteteskan oleh para perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

Betapa hari-hari katong jalani, terkadang berbagai persoalan dan masalah yang katong hadapi membuat seseorang menjadi bosan dan hampir putus asa. Tapi kalau dijalani dengan sabar dan lebih melihat apa yang terjadi di kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur dan yakinlah sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju suatu kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Basudara, semua orang pasti punya mimpi par hidup yang lebih baik. Untuk itu, jangan menyerah atas alepung impian. Karena impian membawa ale ke tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, namun kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Tetaplah percaya dan semangat untuk meraih alepung tujuan hidup. Karena ketika ale memulai dengan percaya dan melangkah dengan keyakinan, maka ale sing akan pernah kehilangan harapan par meraih alepung mimpi.

Rombat FM, saudara semua, saya ucapkan lagu-lagu Maluku Kenangan teman ibu saudara di saat ini. Selamat malam untuk ibu saudara. Terima kasih sekali ibu saudara yang masih tetap setia dengan ketong. Akhirnya kita pamit. Selamat malam untuk semuanya. Amat

Basudara Gandong dengan terdengarnya irama Doncini, maka selesai sudah tugas kita teman di Basudara. Di sepanjang hari ini, tepatnya hari Rabu 9 September tahun 2026, katong bapisah deng harapan bakuda palai di esokan persiang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Selamat malam Basudara Gandong semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa

Selamat bersiang Mas Saudara Ganong semua, di mana pun Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Kita akan berteman Mas Saudara dari sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Kamis saat 10 September tahun 2026 oleh FM 90,1 MHz. Mas Saudara Ganong semua, selamat untuk kita upacara dan terimalah ketumpu salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Baik, Bapak Saudara Beta Henji Peters hadir temani Bapak Saudara di pagi hari ini ya. Tepatnya di hari Kamis 10 September tahun 2026. Dan gimana Bapak kabar Bapak Saudara di rumah sana? Kita yakin dengan keadaan yang paling baik. Yang sementara beristirahat, selamat beristirahat aja. Dan ke ruang darah buat saudara, kita akan hadirkan program kita di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini, buat saudara akan joli pagi hadir teman buat saudara dengan rangkaian lagu-lagu Kristen Protestan teman buat saudara sampai nanti katong ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

Mbak Sudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Mbak Sudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong seng pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Pak Saudara, ayat ini menegaskan Pak Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

Bersaudara yang diberkati Tuhan, di tengah kesibukan, pergumulan, bahkan saat hati rasa lelah, ingatang bahwa katong sempurna berjalan sendiri. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Jadi bersaudara, apapun yang sedang katong hadapi hari ini, percayalah, Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Mari, isi hari ini dengan hati yang penuh syukur, mengampuni sesama, dan terus menebarkan kasih parsa-pasa yang katong jumpai. Sebab melalui hidup yang penuh kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati katong pun langkah hari ini, tetap semangat, tetap percaya, dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, perselisihan terkait dengan kepemilikan sebidang tanah di sekitar kantor PT Bank Maluku Maulat Cabang Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat kembali mencuat. Perselisihan tersebut ditandai dengan adu argumen antara pihak keluarga ahli waris yang diwakilkan John Selalua dan pihak Bank Maluku Maluku Utara pada kemarin. Menurut Joni, pihak keluarga ahli waris mempersoalkan penggunaan lahan yang menurut mereka telah melebihi luas tanah yang sebelumnya diperjualbelikan kepada pihak Bank Maluku Utara. John menyebutkan lahan yang menjadi dasar transaksi memiliki luas sekitar 22,50 meter. Sementara menurut pihak keluarga asli waris, pembangunan yang dilakukan bank telah menggunakan area yang lebih luas dari yang mereka klaim sebagai lahan yang diperjualbelikan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

104 FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, Surabaya, Maluku, karena kita Indonesia. Selamat pagi untuk saudara semua. Kembali lagi Beta Hinci hadir teman ibu saudara di pagi hari ini, pastinya di menit yang kelima dari pukul 6 pagi. Apa kabar untuk semuanya? Dan kita buka program kita yang pertama, yaitu Kabar Renonci teman ibu

Bah Saudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: gua kagak. Lanjut lagi nanti. So boleh. Oke, menyimpang
1: dulu. Liburan dulu. Aduh, habis kerja liburan.
0: Kerja kerja liburan liburan. Mau nih pejam ini tinggi terbang. Oke, okay, kasih masih dulu. Let's go, let's go. Menyimpang yuk.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: masyarakat.
1: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar nih, saudara yang pada sementara? Persiapan ya, yang nantinya pergi ke tempat tugas, betul kasing. Oke, dan saudara, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kembali menggelar dialog interaktif yang mengangkat isu strategis seputar penguatan karakter anak bangsa melalui kearifan lokal. Dialog khusus tersebut memfokuskan pembahasan pada pentingnya pembinaan generasi muda agar lebih mengenal ya, mencintai dan melestarikan adat serta tradisi budaya di Maluku. Dan informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Pro 4 FM, bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, lembaga penyiaran kelas 3 Wahai tunjukkan komitmen dukung pelestarian lingkungan sekaligus perkuat sinergi antaristasi melalui kegiatan ya penanaman mangrove yang dipusatkan di Pantai Hatui Wahai pada kemarin ya Rabu 9 September 2026. Dan kegiatan aksi hijau tersebut dilaksanakan berdasarkan program unggulan Pangdam 15 Patimura berupa penanaman pohon mangrove dan sukung. Kegiatan ini bertujuan menjaga ekosistem pesisir serta mendukung pelestarian lingkungan di wilayah Maluku. Informasi ini saya kutip langsung ya di laman rri.co.id. Selamat pagi untuk saudara yang baru bergabung, mudah-mudahan dalam suasana paling baik di saat ini ya. Ada Panas Pela yang minta mau kasih teman saudara di Pro 4 FM.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Wali Kota Ambon, Pak Bodiwen M. Watimena mendapat undangan khusus untuk menghadiri malam puncak perayaan hari ulang tahun ke-15 Kompas TV sekaligus menerima penghargaan di bidang pendidikan dan rangkaian acara tersebut. Undangan ini disampaikan pemimpin redaksi Kompas TV, Yogi Arif, melalui surat bernomor 0460 News CT garing TV garing 8 garing 2026 tertanggal 28 Agustus 2026 dan HUT ke-15 Kompas TV ini yang jatuh pada 9 September 2026 tersebut dikemas dalam Malam Puncak Indonesia B15A dengan menyusun tema Indonesia B15A.
0: Jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Rompate FM saudara semua, itu Toton Karibo ya yang minta kasih teman ibu saudara di pagi hari ini. Nah, kalau berbicara mengenai anak muda Maluku, anak muda Kota Ambon kita, talenta-talenta luar biasa dan mereka mengharumkan nama kita juga. Wow, keren. Kita harus apresiasi kepada mereka juga ya. Oke, Bapak Saudara, Dinas Kesehatan Kota Ambon menyebut kasus malaria yang ditemukan di wilayah Kota Ambon sebagian besar merupakan kasus impor atau berasal dari luar daerah berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan lintas sektor pemeliharaan eliminasi malaria. Terdapat 360 kasus malaria yang ditemukan dan sebagian besar berkaitan dengan masyarakat atau pasien yang memiliki riwayat berasal dari luar Kota Ambon. Dan kasus tersebut banyak ditemukan melalui sejumlah fasilitas penyelayanan kesehatan termasuk juga rumah sakit di Kota Ambon. Dan menurut Kabit P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon, Remasi Tale, ini menurutnya rumah sakit Tentara juga dinilai telah melakukan tata laksana menangani malaria dengan cepat, mulai dari perawatan hingga pengobatan pasien. Dan langkah tersebut penting dilakukan untuk memastikan pasien mendapatkan pengobatan sampai selesai sekaligus mencegah potensi terjadinya penularan malaria. Informasi lengkapnya Bapak Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella

Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut Pukul Sapulidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Berempat FM bersaudara semua, itu Batuba Daong ya, yang kita kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon pastinya. Apa kabar semuanya? Masih ya ningkatong, kita yakin itu. Oke. Dan bersaudara ini mengenai MTQ ya. Oke, bersaudara, persiapan kafilah Provinsi Maluku menghadapi musda atau MTQ ya nasional yang ke-31 di Semarang, Jawa Tengah ini kini memasuki tahap akhir dan kesiapan peserta hingga akomodasi dan transportasi dilaporkan telah mencapai 90%. Kafilah Maluku yang kekuatan 55 orang dijadwalkan bertolak menuju Semarang pada nanti hari Jumat besok ya, 11 September 2026, dan rombongan KIA ini terdiri atas 34 peserta lomba, 1 Dewan Hakim Nasional, 8 pelatih, 8 pendamping, serta 4 pengurus lembaga pengembangan LPTQ Maluku. Dan PLT Ketua LPTQ Maluku ini, Kasrul Selam, memastikan keseluruhan kesiapan dilakukan secara maksimal agar para peserta dapat fokus menghadapi kompetisi tingkat nasional tersebut. Kasrul juga menjelaskan sebanyak 13 peserta asal Maluku saat ini telah berada di Jakarta. Mereka akan bergabung dalam rombongan utama dari Ambon di Bandara Soekarno-Hatta pada 11 September sebelum melanjutkan penerbangan bersama menuju ke Semarang juga. Dan sementara itu juga peserta dan pendamping dari berbagai kabupaten atau kota di Maluku mulai dikumpulkan di Ambon pada 9 sampai dengan 10 hari ini ya, September 2026 untuk konsolidasi akhir nanti. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

0: Basudara, Katong harus selalu siap kalau terjadi bencana. Jangan tunggu sampai bencana baru mau panik.
1: Betul. Apalagi katong tinggal di daerah yang rawan gempa, longsor, banjir, dan bencana yang lainnya.
0: Makanya penting sekali untuk tahu jalur evakuasi dan tempat aman di sekitar rumah.
1: Jangan lupa juga, basudara, siapkan tas siaga bencana, isi dengan air minum, makanan ringan, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan kebutuhan yang lainnya lah, basudara.
0: Kalau terjadi gempa, jangan langsung lari keluar. Lindungi kepala dan badan, berlindung di tempat yang aman, baru keluar setelah guncangan berhenti.
1: Dan yang paling penting, jangan percaya berita yang belum jelas, basudara. Katong ikuti informasi resmi dari pihak berwenang dulu.
0: Ingatan, katong harus saling mengingatkan, saling membantu, dan tetap tenang menghadapi bencana.
1: Karena kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab katong semua, basudara.
2: Siap sebelum bencana, selamat saat bencana.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Nah, setelah tadi yang asik sekali untuk kita nikmati, dan bersaudara, di balik persoalan tumpukan sampah liar di jalan Yosudarso Amplas Kota Ambon, terselip kisah anak-anak sekolah dan ada yang mengais rezeki demi bisa bertahan dan bertahan untuk kehidupan sehari-hari mereka, seperti yang dilakukan Rusdi. Ya, setiap selesai jam sekolah, Rusdi ini bersama rekan-rekannya mendatangi tempat pembuangan sampah liar tersebut untuk berburu barang bekas. Tanpa rasa canggung, anak-anak ini membongkar tumpukan sampah guna mencari kardus, kertas, plastik, hingga logam yang masih bernilai jual. Bagi Rusdi, aktivitas ini menjadi salah satu-satunya cara ya untuk mendapatkan uang saku dan ongkos transportasi menuju ke sekolah. Kendati berisiko terhadap kesehatan, usahanya tersebut tetap mendapat restu dari orang tua. Selama ia berjuang secara jujur, tidak merugikan orang lain, katanya. Dan kehadiran para pemulung cilik ini turut menjadi perhatian warga setempat. Salah seorang warga ya sekitar kerap menyaksikan anak-anak tersebut menggais sampah sehari-hari, bahkan tak jarang melihat mereka mencari sisa makanan di tengah barang-barang bekas dan juga elektronik rusak. Fenomena ini menegaskan bahwa tumpukan sampah liar di kawasan Amplas tak sekedar menunjukkan rendahnya kedisiplinan pembuang sampah warga, tapi juga memotret kondisi sosial ekonomi anak-anak yang terpaksa mengantungkan biaya pendidikan dari limbah kota Ambon. Waduh, informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id. Selamat pagi untuk Pak Saudara yang baru bergabung. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Masih semangat ya Pak Saudara di saat ini. Masih hari Kamis, besok hari libur ya. Tapi besok kita pasti Pak Saudara tahu lah, besok kita akan merayakan ulang tahun RRI ya, bukan RRI Ambon saja tapi ulang tahun RRI. Oke, nanti ada dialog juga Pak Saudara nanti di jam 10 di program 1, Pak Saudara bisa simak di situ. Oke, mungkin bisa tanya-tanya langsung ya.

Bapak Saudara, pemanfaatan budaya sebagai sumber kreativitas dan ekonomi perlu disertai perlindungan terhadap hak komunikasi sebagai pemilik atau pemegang pengetahuan.